0: Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Lautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami bad. Trio.
0: Trio pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Trio. Kan ma bunyi ku lagu hari ternyata hari aku tengah mai pajak jam mai singkang kita ya ke pagi tu. Kalau lagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa hu nama halnya cak? Nama kenya. Bunyi aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas bunyi aku tu cak World Cup. Oh, oh. Kita mesti dari buka ya, sih kena sih World Cup dia semua pagi.
0: Nanti pagi tu ninga World Cup.
1: Cerita World Cup, okay.
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe cerita Tamilnya me cak.
2: Ya lepas nanti di pelatih kemayu kita cerita kamatnya bisi pengarap grup ya ke underdog. Uleh nyingkang tang jujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita muda pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak. England bertemu dengan Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 dengan 86 mujur kena imbat tadi menang bak match ke sekali tu. Siapa hero ya? Harry Kane, cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku,
2: tak? Mesti kagak ada, cak.

0: Kurumunis si gagal aja benda itu. Aku benar minit ketujuh ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Nih lu Kongo hujung. Aja tadi Mesia ke rumah lalu pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekurang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapemga Tilsman minit yang ke-86 gol 89 3 minit aja sidak equalizer saya nyebut bunyi bateri radionya lalu bah minit yang ke-120 extra time boleh peneliti sidak ternyata tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang ngagai round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sidak Senegal ke pulai ke menua.
1: Lalu match ke Prudy bagi itu baru berminit ke 13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
0: Sebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat mengagai menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab sidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Carut
0: jadi mayo mega balas sidak tu tadi adi baik berlindung bakim pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di meda saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia carut. Dia tu dah tahu World Cup. Kita tu lama nak perang lu nak ngani gua World Cup. Esek kapan nanai nya punai tahun tu.
1: Ah belum ubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh dite ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba ngomahian tu neh main bol.
0: Ya main bol lebih lagi abe bintan ni buah kan sawah ke kita tu bisi menang salah ga.
1: Ya.
0: Tak main bol tu ke sawah melah. Tapi maiku.
1: Yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian punya kurang menua kita Kuching City
0: Kuching City
1: namanya jingkang ngagai Asia Cup nah
0: Asia Cup jadi ya tau ringang mimin meca pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini jumpa tu penglengau kita ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak jadi ngarap ke season ya ke dekat atas itu sampal mah kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak. Ba Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kemudian yang lawan Polistero aja.
1: Polistero.
0: Nemu mana Polistero aja.
1: Baru ini nggak aku.
0: Aku lawan kemudian bah Facebooknya tim member talenta namun bisa nggak orang masuk. Dia jemput apa?
2: Gagal mas doain eh. Me time mas doain madanya.
1: Me time orang laki asal main bol tu segi me time mengenai kacau ya sih.
2: Iya macam aku tadi kau aku nyelapak ngan nyadi gak langgak layan teko aku lagi layan tekus dua ini.
0: Kau nemu lepas bisi cobaan nyelapak sobat tu mau pulai kengai main squash cak. Hari main bol
1: cobaan nyelapak.
0: Cobaan melepak minggunya kemarin. Oh jadi bersebut kau ngau me time tu tadi ini sih. Jadi me time tu bah kami bulan laki kira terima kasih ngaji RTM. Lepas dah jadi ketiga slot me time ngaji bala laki bah bulan tujuh atau kelebih lagi ni cak.
2: Ya aku buah ya topik pagi tu bisi pansut nih lepas ngenang ke habis kita ke nangai rindu ke main bol nangai maya tu mai kita me time neh.
0: Jadi apa sebut ngan uji kami kena nyak kita indu tu si deh. Nanti ba kita patut kena orang solanya indu tu tadi habis me time yang pun tang ba ko indu me paling maya me time ni cak.
1: Ye ya ngaun ukai. Aku muda
2: kia. Ni bagi hari
1: dek. Tengah-tengah aku.
0: Laban di pada aku kita berarti ke orang Indo tu, me time sudah main sudah manikio penikio kio kio nya deh. Hanya pun tahun pada ke me time sudah ya. Sendiri jarang kita muda laki sudah kediri. Nah, pihak megalubu main sudah yang ngeges salon yang ngeges buat. Hanya pun di tahun pada ke me time balas sudah Indo. Jadi bah kita itu tadi me time sudah ya kini tu nyak me time tu kesekinya patut tadi gagal kita hidup sih.
2: Nanti nanti apa aku nasi gak patut. Laban nyak siti hari cara baka bala kami ke Indok tu tadi Nur kami tu relax lantang mayanya mega nanti baka kena ke kena ngurang ke penanggu ba ruang bilik
1: nyak nanti ba Indok ke dah beruang bilik lah
2: beruang bilik eka single nyapan patut bisik me time kat Laban mayuah mega pelabah aku ke Indok kemayari tu dan segi ya Indok ia keberkejayaan. gawak. Jadi bisik gak cara sedap ya. Kena cara sedap me time dream pun nak nemu meh. Tang nang sikit patut bisik.
0: Tak majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga tu. Me time pan kerja ada baik ke rumah ke?
2: Aku nemu.
0: Jadi kemaya aku mesti me time.
1: Oh, jadi reti ya me time tu maya kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
2: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Sepatutnya dia berkenyak.
0: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resipi lain. Mawak dia di tengah.
2: Menu sabung?
1: Mawak apa
0: kawak deh? Mereka makan. Oh, mereka makan. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manuk lah. Memang kawak dia lah
1: cakap. Hobi baru aja.
0: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup dia lah. Okeynya cerita kita ke pagi itu. Berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperindang dulu ngawal lagu kembali jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngok kami bat trio pagi SSL.
0: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama
1: au me time urai nu randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai yen will jadi ya ba ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi dara rumpas kau single mingle
0: kati ya. Lelaki deh
1: laban ku ya cak me time nya city are self reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawak pan me time ngadu bulu mata persupan me time kau mayu lagi dan ya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nya nade salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti guna anak kita.
2: Ya, Ahmad. Sigi Ahmad, tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda ketika ni kau berguna ke duit nak sustain ke nak duit eh. Me time tu leh jadi tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh, berjalan ke diri window shopping pan uleh bunyi korang dia tu
0: berjalan sebelah parkir belah tamu dia pan me time
2: pan me time Ahmad bunyi kena tanda berasai ke jari nyingkau penyingkau
1: jadi cara paling selamat ngagai sila induk me time kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia jauh
0: pan ni manah sekali ya. Ni buah pansur di rumah. Anang pansur gay pintu, pintu.
2: Anak pintu.
0: Dalam pangkiangnya ja.
1: Ya perintah buku ruang. Entah selalu cantik buka me time di jalan bab rumah ana. Tahu dikira enggak mengiap ruang tang tu tadi. Nah tahu diatur meyang lemari ja. Leban me time-nya top pulanya dai ngagai gosip time ngagai belas dari Indo.
0: Gosip time.
1: Melo melo mari siko kena. Kini de yo lalu lo sikonya. Udahnya lagi and the mood de yo. Sikonya.
2: Punya sikit hari me time tu nana menan saru.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siku-siku. Orang besar kita ribu. Nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time ke benda Indonesia. Baru nemu aku.
2: Saya bekerja ke ya tu.
0: Bunyi kau siku peninggalan kita tu koni. Ya madah ke me time aku ianya lebih mai aku bergerak ke kue, ke cake, ke biskut. Baking time kau ya. Ya pun me time ke?
2: Ya pun me time amat.
0: Dalam biliknya tadi ni keluarnya
2: keluar aku. Ingin orang tadi dalam bilik ya. Dalam pangkiang. Nyadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul. Awak
2: yang setusut gi runde. Na mana ke pengerai ke non ken?
1: Awak jadi ya nanti ba nuan pusi deh. Siti ari kategori ya me time ba nuan pu.
2: Ba aku mpu nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna ke duit?
0: Awak nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Na movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Free. Tanya meh cukup meh pelabak aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke nantinya mau bisik ke mimitnya masuk nadanya baru mami mami
1: hanya ke aku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakin do lebih lagi ke mesti udah beruang bilia ke lebih lagi anak lagi berkermeta
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyapar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lebih maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil awak ya
1: nak aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku ngai mudah bukan ngasai ke bangku boleh maya di mudah bekal ke jenak tinua bekal ke oh nyau itu ke dia kan kerja kita ke kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun cak baru jangka cia tu bakal kenemu bau di nadai dia
2: boleh sigi amat tuan
1: maksud jadi hari pangkiang dia dekat kini ba kalau tu punya ba bakal kenemu kita ni dia mata dia pejam enggak
0: ya ya makanya ngedenya cia pelan dua bersaikal terkurak ke tipu
2: akhirnya ya cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepeku aku ngasai ke muda mak ku ke ngibun anak ku kelebih ke deh bakal ketemu ya ini nah di agi me sebab dia tu ada yang perlu ini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek Pokoknya aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nak dipedai dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke Datuk dan laban nanti baka induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di kenika mayuh rundiang mai nanti kang ngigak me time di rimpunya. Tang tanya apa bekanya nang bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebihnya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kempok nang.
1: Nyanyi ya ke baru rumah tangga nyamu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang warung rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat kau dah.
2: Nanti ku aku patut saya dah tu ngagak kan ni kita madah ni
1: human resource ke
2: human resource selalu patut saya dah ya pansut hari kan ni ke circle circle saya dah ke suah bekerja nanti orang kegawak ni ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak kan ni kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tak kau ya bisik tangguh pengawal kebuka bakal gintu apa indai kini menyadik ya kagi memet kini nyak Siti Ari acara patut ya ngigak me time ya aku meh
0: depan lagi lah saya dah ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama gi nanti dia ke
1: ya depan sini tu tadi nada jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam satu fleksibel nung atur dirimu ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang ya ke lagi single tu nol yang atur jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya mak.
1: Dari pengawak disik ke kerja. Ngau mungkin ngau disik ngau pengawak. Ya kepatut digagak kena ya relax.
2: Mana nanti baik ya tuan. Nanti ianya mai orang sekeliling.
1: Oh sekali nyanyi banyak kayak mak.
2: Nyanyi ngau kita sekali ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam ya witan.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okey, satu lagi. Mayu ki komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang Indo pagi tu, Cak.
0: Ingat ke lagu Riket Jelema tu dulu.
1: Nah, tu is Pak Mau.

0: kayak laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita ketika aku tahu bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken. Akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dia.
3: Apa siapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Cerita pasal me time pagi itu, utai ke nang patut di kerja basi dai kindo atau ke ndak.
4: Patut nak saya tu layak nak saya yang boleh me time.
5: Sige patut. Maka kaban kita ke natai ke komen itu Sam. Kini kenya Sam.
4: Yo my ken ngau Sam. Saya pertama tinggal ke. Ken ngau eh cawap ni.
5: Ken ngetun. Okay, madah tu hari Rika Hargrave Ali pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya ya gawa offshore ke. Lebuh laki turun ke kerja ke Tasik. Aku tu mainnya di superwoman ke beli ke barang nganya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke ya mada. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulai di Tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya. Dan semestinya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya ganti me time hujung tahun tu ke ya. Banyak konsert.
3: Wow. Ada konsert dah.
5: Konsert BTS.
4: Sebenarnya pun tadi apa sudah ya ke kemarin long distance relationship perhubungan jarak jauh takut kabar ke sebuah PJJ kata
5: sikit maya pematuan di PJJ tu
3: kalau nak sedua ini bisa pengalaman pernah lembak experience PJJ
4: PJJ aku ni pun tanya aku kan PJJ je PJ udah aku tengok kan
3: kita
4: tengok
3: J-nya.
4: Ini kini ke J belakang. Ya, lama-lama PJ lu pulang kita dah kalau jauh adanya tinggal PJ.
5: Oh, memahami.
4: Lama nak tu
3: ngena ke
4: komen yang ke disebut tadi si atau sama megang hari peningan kita Syasha mana lama tu pun orang ke PJJ. Hubungan jarak jauh lama laki ya. Tasi tentang pia puji ya agak laki ya ke cukup-cukup sporting ke lebih gelap buah maya tadi pulai dari Tasik lalu ibu yang kediau di rumah benar nurun kira mayanya may laki yang beri kebebasan ngaya ya untuk me time mayanya laki yang menggaya tanggung pengawal bah rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya may ngetu me time kerana dan sampai 2-3 hari me time
3: ya tu tadi
4: ya benar may me time memang
5: ya berama-ama me time
4: total me time.
3: Mami nini bagi itu alah bagi kita bersia tu nemu lelak kadang boring kadang stres ko ya
5: aman.
3: Jadi patut ngiga dur hari atau ke jam ia kengam alah kita berjalan lepak kuduk ya ni berjauh berjalan ke tebiang Tasik apaan beda namanya gelombang Tasik apaan me time enggak ko ya
4: aman.
3: Habis nadai setahun sekali meh ko ya
4: aman entang sebut berkawal dengan entang bisik ke sekedak induk tercabar kredit bapa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombaya me time tu aku mendak ba inai kaban ku dicak. Jadi ya tu tadi ka mai inai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort ca.
3: Okey.
4: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pengen inai ke resort ca. Masuk garik nyapu.
3: Oh, iyo ka me time gini.
4: Ya ku mana?
3: Inai kerja dia kena mah.
4: Nah, inai bayar apa?
3: Oh, ya inai bayar apa?
4: Gagal balas ina cleaner dia benar inai dia ca. Mian laman daun dia sapu inai ya.
5: Kayaknya setiap hari ya cara ya me time gitu tun.
4: Ya ku mai minta aku nak mu laman anak tu tadi ya menghargai inai ya. Ka main air rawon, main air relay, main air resort.
5: Ini pun kerja pengawal.
4: Kerja pengawal. Tu pernah nama apa pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni.
3: Oh.
4: Nak boleh lawak kita jangan kelawak kita tengah hari lagi. Ya. Restoran bisa berisau. Baik kalau boleh lawak. Nah, saya awal lepas itu si perlu asyik aku si meberau.
3: Ya, orang tua ina. Aku selalu kenyal lah.
5: Si kenyal.
4: Yang mereka tu hunde yang me time sida kadang kenya tadi me time bersatunya serasi ngau pengawak kedah dadu sida sadari
5: ka bekenya gatun labanya umur munyi kunon tadi umur sida nya majak tuai ka runde yang sidanya kelalu berunding ke pengawak nintiang hari nya nyentuk ke pengujung pan Pengawal nanti harinya emang jadi ke
4: me time ya. Ya kan sudah harus sudah lekat by say ya. Kami ya aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu. Utainya tadi nyong bisa penimpang dalam penghidup sehari. Engkau ame kau tang ame kau kah ketawa bisa aku ngenang kaban punya punya kaya apa sebab salah. Baik di rawan salah gak tadi. Nah ada baik rawan gak ke salah gak?
5: Gak ke manja tu surun dia ke rumah. Nyakita yang kena anu.
4: Tanya menyumnya rawan nyung nolong bala clean up sapu.
3: Sini cleaner nya untung lah nak.
4: Iya untung. Relax. Tapi orang kecil udah sapu aku tadi bos ya.
5: Klaim dream punya. Tu hari Jacqueline semua pagi tu amat ke buat ya. Nanti kita kinai atau ke bini tajak pan buat rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time naik buah suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
4: Lepas tu kok aku ricat eh banyak orang ni mak challenge sebenarnya. Orang nanya kata boleh nak laki tu buat dalam masa sehari. Ya nanti nanya aku buat aku ni tu dan itu si penanggul cak nanti kita itu buat kamar nyantang asal aja kita nanti si gangguan dari luar.
3: Gangguan dari luar reti ya.
4: Reti ya bahasa grup mesti mute megang. Lepas orang nak sikit nak ngau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi dia maka nuantu si kaki angler deh. Kamai tadi nada inu kan inti sari tu deh. Si kam spend santang kaban tu deh. Nak mukai-mukai di pantai ST Sport alu gamai ikan. Lu kenyak mantai ke mama kita. Bula hati dina sesengit kaki deh. Ya kuda. Jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak. Kita tu ukainya nak ulahnya gana. Entahnya sama iman kita tipis mah.
5: Nanti bekanya nanti bisa ngembuat laki ke bekanya. Lepas tu baik ngah handphone-handphonenya mah.
3: Kau lu tambahan ke lu main me time.
5: Kerja main me time. Aku madam kenya aja lah.
4: Nanti dia main handphone ya. Privacy ya kenya dah.
5: Nah aku dah benar. Ada yang dah benar telefon ya.
4: Okay jadi saya aku nyajak dekat komen yang sempat dibaca kita ya. Ya kan banyak mayuah tempatnya di kirim abalah peningat kita. Kalau bagi bala laki pan mayo bersuara tang kita ngetat kerja.
3: Ya.
4: Lama ingat hari 4 tu kita anak lalu ngelaban ni. Beri peluang me time ngaget sida ya hari 4 tu nca.
3: Tak dapat beras kita melai.
4: Ya.
3: Ngaget kita ya ke nyangkanya ngelama tu bedau kala beri me time
4: no.
3: Ngaget bini ngaget girlfriend kita ka. Tak perlu dia ke mana?
4: Me time ngaget sida ya. Nah tu kalau lama pembeli 5 minit, pemau me time ya.
3: Ya.
4: Cukup 5 minit. Enggak
5: cukup nyatu, enggak cukup. Lepasnya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya.
4: Makam kah
5: lima minit. Nyagi kok ngerja pengawal tak kedek rindu deh. Nyonya batu waktu.
4: Sirengenang. Tangan saja pihak menyeku kita emeh. Nyamai Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
3: Iya, betul.
4: Me time pangan diri. Lalu dia tahu lepas cerita hidup semua nyebut jak kita lelaki. Jadi nyerumba FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah lelaki. Tahu. Itu memang me time kami. Terima kasih mama. Anak so lelaki yang kata su. Tengah ke kita dari kata ini. Anak dia kata kata su. Kakak.
5: Siti ada cara me time banyak.
3: Lepas bisi namanya sepama kepada ganti bini gagal. Dua bilik ya pan segi lantang.
5: Nya 1000 kali sukung ke? Nyukung
3: ke? Cepat di sini.
4: Nya tadi, pesan menuju darah. Nya kan hujan darah kita ini. Kalau rumah tangga me time nya patut dikira kita.
5: Segi patut. Okay. Dah kita punya kita.
3: Okay, buat kami 3 pagi tu.
4: Bye.
5: Bye.

0: Belaga 103 MHz. Muka 98.7 MHz.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Karakhan.
1: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di seksyentvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
5: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
3: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher.
5: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
3: Price Catcher, bandingkan harga, baru beli. Malaysia.

0: Baik, Malaysia Madani Rakyat di Santuni. Pertemuan kita untuk hari itu, sekali lagi bersama dengan DS untuk hari Khamis 2 Julai 2026. Yang mana bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Ya. Dan DS nak ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada DJ kita, DJ pada waktu Miss Lau dengan Konti. Dan hantar barang lah tu. pada waktu tu. Dan juga rakan-rakan lainlah di seluruh tim Sibu tu. Selamat pagi kita ucapkan selamat bertugas kepada anda semua. Baik, sebentar nanti kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
1: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Hey, Wan Ali, baru saja menghibur kita dengan pandu lalu drive-thru lah. Oh. Abun cinta kita kena drive-thru tu ada. Nak tahu lah. Ya, pandu endanya lalu pihak aja. Oh. Okay, sekadar gurauan aja lah. Okay, untuk Padama tu, untuk hiburan kita di pagi hari tu. 9.35 minit pagi. Dan dia nak kongsikan info cuaca untuk itu ya. Dan pada sebelah pagi itu di Sibu diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan sebelah petang kelat dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam dijangka hujan turun di beberapa tempat. Suhu itu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Dan kita tinjau untuk ramalan cuaca laut perairan kita untuk pagi itu. Dan pada pagi itu laut ribut petir di beberapa tempat, juga pada sebelah petang dan malam kelak ya, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Arah angin hari itu bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak hari itu 0.5 hingga 1 meter okay, ketinggiannya. Itu antara ramalan cuaca kita untuk hari itu. Baik, untuk info sukan kita hari itu, FIFA 2026 dan di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat ya, di mana apa nama tu, dua jaringan Mbappe membantu Perancis membelasah Sweden 3-0 sekaligus mengesahkan tempat ke pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Dan Perancis membuka jaringan sejurus sebelum tamat babak pertama menerusi Mbappe pada minit ke-45. Dan sepakan penjuru yang dirancang dengan baik oleh Ousmane Dembele dan juga Michael Olais okay, membuka ruang kepada Mbappe yang melepasi Victor Gyokeres sebelum tenang menyudahkan peluang dengan rembatan ke penjuru bawah kanan gawang menewaskan Jacob Zetterstrom. Dan jaringan itu menyaksikan Mbappe mengumpul 9 gol dalam perlawanan peringkat kelamati Piala Dunia sekaligus mengatasi rekod 8 gol yang dikongsi Leonidas dan juga Ronaldo sebagai penyaring terbanyak dalam sejarah peringkat kalamati kejohanan berkenaan. Dan Perancis menggandakan kelebihan pada minit ke-53 apabila Olais melakukan hantaran kepada Bradley Barcola yang melepaskan rebatan padu dari dalam kotak penalti untuk menewaskan Zetterstrom. Okay, itu antara berita yang mana telah pun mengesahkan Perancis untuk mara ke pusingan 16 Piala Dunia. Okay. Dan untuk perlawanan untuk hari itu, yang mana semalamnya Panama tu, Norway telah pun melepaskan Ivory Coast, manakala Mexico dengan Panama tu dengan jaringan 2-0 mengalahkan Ecuador. Dan hari itu ya, England 2-1 menewaskan Congo, manakala Senegal kalah 2-3 kepada Belgium. Dan USA dan juga Bosnia Herzegovina setakat itu 1-0 ya. Okay. Di apa nama tu, di jam yang ataupun dah kita nanggar situ sebab tu live eh, di minit yang ke-73 tu setakat tu kerudukan USA 1 Bosnia dan juga Herzegovina 0 ya. Manakala untuk esok hari Spain akan menentang Austria pukul 3 pagi, Portugal dengan Croatia pukul 7 pagi, manakala Switzerland akan bertemu dengan Algeria pada 11 pagi. Okey, itu antara perlawanan yang mana bakal menyaksikan siapa yang akan melangkah ke pusingan 16. Okey. Jadi si bahasa je dalam peringkat kumpulan dah bawa habis dah. Okey, selamat lagi sedangkan akan terus ke peringkat yang seterusnya.
1: Untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan@skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: lama.
1: Wow.
2: Nama I bukan Kendrick, tapi I boleh lama you. Cantik awak punya tajam-tajam ni.
3: Oh, thank you.
2: Apa nama sana je?
3: RM1.
2: Oh, okay, sip.
1: What is this?
2: Kau ni nampak puyo kau tak? Datang, pakai baju, duit. Apa benda diorang nak tengok kau kaya, baru RM1.
1: Eh, bro.
2: Berapa ni? Jangan, sini. Sofia.
1: Kenal tak?
2: Boleh
1: kenal dia.
2: What? Apa ni? So, Sofia.
1: Sofia.
2: Sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dan berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampailah Nabi Muhammad SAW wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Ya, kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil. Perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat. Takut anak kita terkena jua kena. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
4: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
5: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
4: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
5: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
6: Hello, dengar sini baik-baik.
4: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
7: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
8: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan 2 gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sudah mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Betul ke ni? Awak yakin ke? Ini awak dengar semua ni.
4: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
3: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, dan setiap hari Khamis pastinya rancangan Jus Sihat akan dapat anda ikuti pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, iaitu Dr. Teo Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Kita ucapkan selamat datang kepada doktor.
2: Terima kasih Tuan TJ.
1: Baiklah doktor, untuk tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat pada kali ini, memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini.
2: Okay, terima kasih Tuan TJ. Selamat pagi semua pendengar. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep triage di Jabatan Kecemasan. Dan persoalan yang kami sering timbul ialah bila sebenarnya kita perlu cemas. Saya rasa banyak pendengar pernah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Sibu.
1: Yeah.
2: Ada yang hairan ialah kenapa ada pesakit yang baru sampai terus dipanggil masuk untuk jumpa doktor, sedangkan ada yang datang lebih awal masih menunggu di tempat penunggu Jabatan Kecemasan. Jawapannya terletak pada sistem triage.
1: Okay. Jadi mungkin doktor boleh terangkan, mungkin ada contoh yang bagaimana ataupun apa sebenarnya triage ini?
2: Saya bagi satu contoh, kalau seorang pesakit datang dengan ke Jabatan Kecemasan dengan simptom sakit dada yang kuat, bersusah nafas, peluh tinggi membasahi dahi, pada masa yang sama seorang lagi pesakit datang dengan demam ringan, siapa patut dirawat dahulu? Sudah tentu pesakit yang mengadu sakit dada, kerana itu mungkin tanda serangan jantung. Dengan itu, kita akan guna fungsi triage untuk membantu kita memastikan nyawa yang paling terancam mendapat rawatan segera.
1: Saya tertarik dengan triage ini, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa itu triage?
2: Triage itu adalah berasal dari perkataan Perancis triage, yang bermaksud memilih ataupun menyaring. So dalam konteks perubatan, iaitu Jabatan Kecemasan, kita akan guna sistem ini untuk menilai tahap kecemasan pesakit sebaik saja mereka tiba di Jabatan Kecemasan. Dengan itu, mereka akan disaring mengikut kecemasan pesakit, bukan berdasarkan siapa datang dulu akan mendapat rawatan dulu. So dia akan mengikut pesakit yang kritikal seperti sukar bernafas, pendarahan teruk ataupun serangan jantung akan diberi keutamaan pada masa yang pada bagi pesakit yang masalah ringan seperti demam ataupun batuk biasa mungkin perlu menunggu lebih lama.
1: Jadi doktor, kalau berkenaan dengan pesakit yang dinilai berdasarkan aduannya, bagaimana situasinya ketika itu, jadi pesakit itu yang lebih lebih utama akan diarahkan berjumpa dengan doktor lebih awal, ya?
2: Betul.
1: Baiklah doktor, mungkin doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan kategori triage ini, doktor.
2: Konsep triage ini akan dibahagikan kepada beberapa kategori. So kategori ini akan mengikut warna untuk lebih bagi sekalian ataupun orang awam lebih memahami kategori ini. Kami bahaginya kepada kategori merah, kuning, hijau, hitam.
1: Jadi apa yang merah, kuning, hijau dan hitam ini, Doktor?
2: Merah, dari warna dia memang untuk kes sangat kritikal yang perlu rawatan segera. So pesakit yang dalam kategori ini perlu dirawat segera pada masa itu. Untuk warna kuning ataupun kita kata zon kuning adalah kes serius tetapi masih stabil, tapi mereka memerlukan rawatan dalam masa yang terdekat. Zon hijau ataupun kategori hijau adalah kes ringan dan masih boleh menunggu. Dalam kategori hitam, biasanya untuk pesakit yang tidak dapat diselamatkan, kita kategorikan hitam.
1: Maksudnya yang tak dapat diselamatkan ini yang bagaimana, Doktor?
2: Maksudnya mereka sudah datang kepada kami, sudah tak ada ciri-ciri hidup macam tidak bernafas, tidak ada nadi, kita akan kategori dia sebagai hitam.
1: Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan tahap ataupun skala triage Malaysia ini.
2: Tuan DJ memang faham ya. Triage. Memang dari masa pada tahun 2022, Malaysia sudah tukar dari guana kepada skala Triage Malaysia 2022 yang menyusun pesakit kepada 5 tahap. Tahap 1 iaitu resusitasi. Tahap maksudnya kita perlu tengok ataupun memeriksa, merawat pesakit itu pada masa itu. Ya, kita melihat mereka. Tahap 2 ialah kecemasan, boleh sampai 10 minit. Tahap 3 ialah segera, boleh sampai 30 minit. Tahap 4 adalah rawatan awal, boleh sampai 1 jam. Dan tahap 5 adalah rutin, maksudnya macam bagi pesakit yang untuk follow up lah, iaitu boleh masih menunggulah. Tapi disebabkan begitu banyak tahap, takut orang awam tidak jelas. So kita masih menggunakan di Hospital Sibu, masih menggunakan warna untuk sebagai kategori triage kami lah, iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau.
1: Mungkin Doktor ingin menjelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan zon-zon ini, Doktor.
2: Zon merah ialah bagi pesakit yang mengancam nyawa macam serangan jantung, stroke, angin amar ataupun pendarahan yang teruk daripada kemalangan, kita dia memerlukan rawatan yang seter-meter. So sebab itu dia akan jadi zon merah. So ia akan mendapat rawatan segera, 0 minit lah kita panggil. Zon kuning adalah berpotensi bahaya, maksudnya pesakit yang datang dengan sesak nafas tapi masih boleh menunggu macam mendapat demam yang berpanjangan, tapi dengan keadaan yang tidak stabil, masih boleh menunggu masa 30 minit lah kita akan letak dalam zon kuning. Dan zon hijau yang sangat stabil dan selamat, mereka boleh menunggu sampai 90 minit. Tetapi pada masa sekarang kita mungkin tidak dapat mencapai piawaian ataupun tahap 90 minit sebab pesakit semakin banyak untuk zon hijau. So ada pendengar yang pernah melawat kecemasan, perlu menunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam untuk jumpa doktor lah untuk zon hijau.
1: Jadi kita perlu beri kepahaman kepada pendengar, doktor, ya, orang awam terutamanya yang datang ke hospital, ke unit kecemasan ini. Mungkin mereka melihat di zon hijau ni orang menunggu lebih lama. Mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas lagi sebab-sebabnya, doktor.
2: Okey. Biasanya di zon hijau kita akan tengok pesakit macam yang demam ringan, luka yang ringan, batuk dan selesema ataupun penyakit kronik lah, macam sakit belakang, sakit kaki yang sudah lama lah. So pesakit ini akan dikategori sebagai stabil dan selamat. So pada masa, tapi kenapa masa menunggu lebih lama, disebabkan lebih banyak kes zon merah dan zon kuning yang akan menggunakan sebahagian besar tenaga kerja. So jikalau terdapat lebih banyak kes zon merah, zon kuning, mungkin zon hijau punya kawan-kawan perlu membantu di zon tersebut. Dan mungkin ini adalah salah satu sebab pesakit di zon hijau perlu menunggulah.
1: Jadi yang apa, petugas di zon hijau itu terpaksa menunggu di
2: menolong di zon merah dan zon kuning. Sebab itu pesakit mungkin kena tunggu lebih lama daripada 90 minit lah.
1: Saya bagi mungkin contoh, doktor, untuk pesakit asma mungkin. Adakah ia dikategorikan untuk zon merah atau zon kuning ataupun zon hijau?
2: Okey, pesakit asma kita agak ada laluan khas untuk mereka. Dia biasanya dikategori kepada zon hijau. Tetapi ada laluan khas untuk zon hijau sebab mereka memerlukan, biasanya asma memerlukan kita panggil itu NAP, nebulizer. So kita agak laluan khas untuk mereka. So mereka akan terus di dirawat ataupun ditengok oleh doktor lah di laluan khas zon hijau inilah.
1: Menggunakan inhaler.
2: Yes, inhaler dengan NAP lah mereka.
1: Baiklah, doktor. Kita ingin memberi kepahaman juga kepada orang awam, pendengar terutamanya, berkenaan dengan kecemasan ini. Mungkin mereka walaupun hanya demam panas, tapi tidak mengalami simptom yang lain. Mungkin batuk-batuk biasa. Tapi mereka masa cemas, Jadi mungkin doktor boleh terangkan bila sepatutnya kita betul-betul perlu untuk merasa cemas.
2: Betul-betul. Inilah salah satu peluang untuk saya untuk bagi kesedaran kepada pendengar jugalah. Kes kecemasan mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kecederaan yang kes-kes yang boleh dikategorikan sebagai kecemasan adalah kecederaan teruk akibat kemalangan ataupun terjatuh, kecederaan kepala yang mengakibatkan muntah, pendarahan hidung ataupun telinga dan mulut, ada orang yang dapat serangan sawan, serangan jantung, sakit dada yang berterusan ataupun pendarahan yang tidak terkawal, ataupun wanita yang hamil dengan sakit perut ataupun turun darah, kesukaran bernafas, pengsan, ataupun mengalami patah ataupun terkehel tulang daripada terjatuh ke, ataupun kemalangan, ataupun mendapat keracunan, renjatan ataupun kehilangan air, maksudnya dehidrasi yang teruk lah. Ini kes-kes perlu datang ke kecemasan. Kecemasan ini untuk mendapat rawatan dengan segera.
1: Mungkin contoh-contoh bagi mereka yang mungkin kalau boleh tunggu esok. Untuk maksudnya tadi yang yang tidak perlu dicemaskan, maksudnya tadi contoh. Mungkin apa contohnya?
2: Contoh-contoh kes bukan kecemasan macam demam ringan macam 1-2 hari yang tidak ada, macam tadi saya cakap lah, tidak ada muntah teruk ke ataupun sukar bernafas. Luka yang ringan macam tercala begini, mungkin boleh pergi ke klinik-klinik. Batuk dan selesema ringan, gatal-gatal, sakit kronik macam sakit sendi, sakit kulit ataupun sakit belakang, sakit perut yang ciri muntah yang ringan, ataupun mereka yang ada sakit mata yang ringan. Ada setengah pesakit datang kami untuk mendapat sijil cuti sakit, ataupun ada yang penyakit kronik macam hipertensi ataupun kencing manis yang memerlukan sambungan ubat. Saya cadangkan ini semua pergi ke klinik-klinik lah, klinik-klinik kesihatan ataupun klinik komuniti. Sebab klinik komuniti kami sekarang ataupun klinik kesihatan ada doktor yang boleh memberikan ubat-ubat yang diperlukan, dan keadaan di sana lebih selesa lagi, berbanding
1: menunggu lama
2: di zon hijau kami lah. Tapi kalau mereka tak datang pun tak ada masalah, tetapi tunggu,
1: bersabarlah.
2: Ya, betul-betul.
1: Kena betul bersabar. Dari pengalaman doktor sendirilah, contoh mungkin bagaimana mereka yang datang ke unit kecemasan ini dilayan. Bagaimana mungkin boleh diterangkan juga bagaimana SOP-nya ataupun bagaimana cara bila mereka datang ke unit kecemasan ini terlebih dahulu? Apa yang perlu mereka buat?
2: Okey, untuk setiap pesakit yang datang ke unit kecemasan, mereka akan melalui proses ini panggil triage lah yang kami bincang hari ini. So dari pintu utama mereka akan melalui triage primer, maksud ataupun primary triage, yang di mana pesakit akan disaring oleh pegawai, penolong pegawai perubatan di kaunter depan. Mereka akan lihat dengan satu scan pesakit lah, tengok keadaan yang stabil ataupun tidak stabil. Kalau pesakit itu mempunyai ciri-ciri ataupun simptom yang tidak stabil, mereka akan terus masuk ke zon-zon yang saya sebut tadi, zon merah ataupun zon kuning. Tetapi bagi yang mereka stabil, kami akan ke triage yang sekunder ataupun secondary triage. Mereka pada masa itu akan membuat saringan yang kali kedua, iaitu akan memeriksa punya mereka denyutan jantung, mereka punya suhu badan, dan mereka akan mendapat pemeriksaan tekanan darah. Kalau ini mereka punya ciri-ciri ini menunjukkan ketidakstabilan, mereka akan masuk ke zon merah ataupun zon kuning mengikut mereka punya keadaan. Kalau tidak memenuhi salah satu ini, selepas triage sekunder ataupun secondary triage, mereka akan dikategori sebagai zon hijau dan perlu menunggulah pada masa itu, menunggu dirawat oleh doktor.
1: Biasanya doktor, ini soalan tambahan ni.
2: Boleh.
1: Kalau mereka yang datang ke unit kecemasan dan kemudian setelah didiagnosis dan sebagainya, dapat rawatan, dan akhir sekali mereka dimasukkan ke ward, maksudnya masuk ward. Adakah ini kategori merah ke ataupun kuning?
2: Ah, okay. Bagi pesakit perlu masuk ke ward ataupun buat perlu mendapat rawatan selanjutnya di hospital, mereka tidak kisah daripada zon merah, zon kuning dan zon hijau. Mereka akan dimasuk selepas menerima rawatan permulaan daripada jabatan kecemasan. Lepas tu kita akan rujuk pesakit yang diperlukan masuk ward kepada unit ini ataupun jabatan-jabatan doktor berkenaan yang sepatutnya lah.
1: Yang berkaitan dengan apa masalah ataupun keadaan pesakit itu.
2: Yes, macam mereka yang ada masalah jantung lemah, mungkin di zon kuning tapi mereka perlu masuk ward untuk mendapat rawatan seterusnya. Mereka akan dirujuk kepada doktor perubatan. Lepas tu doktor perubatan akan membuat maksudnya rawatan yang diperlukan.
1: Rawatan susulan.
2: Dan susulan itu. Lepas itu mereka akan dimasuk ward. Buat masa ini untuk masuk ward pun ada satu masalah lah. Masalahnya
1: saya penuh.
2: Saya rasa kalau ada pendengar ada pergi ke unit kecemasan, mereka akan nampak, oh kenapa banyak pesakit
1: unit kecemasan pun banyak yang atas katil.
2: Yes. Sebab mereka ini ialah kita banyak pesakit dan tengah menunggu katil di ward sebab kira ada kekurangan katil di ward. Tapi mereka perlu masuk ward, so mereka akan tunggu. Jabatan kecemasan akan jadi ruangan penungguan kepada mereka. So kita memang menghadapi masalah inilah sekarang. So masa itu, sebab itu kamu nampak pendengar mungkin akan nampak jabatan kecemasan memang penuh dengan pesakit pada setiap masa.
1: Betul. Baiklah doktor, daripada yang kita bicarakan dari awal tadi, mungkin doktor ada nasihat kepada pendengar-pendengar kita. Apakah yang mereka mungkin orang ramai boleh memberi kerjasama kepada pihak hospital terutamanya dari unit kecemasan, apakah mereka perlu buat bila berada di unit kecemasan ini?
2: Oh, okay. Bagi pendengar ataupun pendengar ataupun
1: orang
2: ramai yang datang mendapat rawatan di jabatan kecemasan, mereka akan melalui proses yang saya sebut tadi lah, melalui triage primer dengan triage sekunder. Lepas tu mereka akan masuk ke zon-zon seterusnya dan akan mendapat rawatan daripada doktor-doktor dari kecemasan dan doktor-doktor yang dari jabatan yang sepatutnya lah yang mendapat rawatan. Dalam proses ini, sebab dalam hospital kebanyakan masa adalah satu ataupun dua orang doktor yang bertugas, mungkin akan perlu menunggu. Harap-harap orang awam dapat bersabarlah menerima rawatan itu. Bagi yang mereka ada yang mengalami simptom-simptom ringan yang saya sebut tadi lah, demam ringan, mungkin selesema ringan, boleh mendapat rawatan daripada klinik-klinik, dari klinik komuniti ataupun klinik kesihatan, sebab mereka pun ada doktor-doktor dan doktor pakar yang boleh membantu mereka dalam keadaan yang lebih selesa. Mungkin masa menunggu pun lebih kurang.
1: So akhir sekali doktor, untuk sebagai penutupnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan berkenaan dengan triage ini tadi.
2: So untuk triage ini, sistem triage ini ialah sistem saringan yang kami guna di Jabatan Kecemasan untuk membantu kita merawat lebih banyak nyawa yang terancam lah pada masa yang sama, membagi rawatan untuk pesakit-pesakit yang lain yang kurang yang lebih stabil. Tetapi sistem triage ini bukan untuk menyusahkan sekalian lah, tapi untuk memastikan mereka diperlukan mendapat rawatan dululah. So untuk peringatan kepada semua, untuk sistem triage ni bukan siapa yang datang dulu ke kecemasan akan, tetapi siapa yang paling memerlukan rawatan ataupun diselamatkan akan dirawat dahululah di Jabatan Kecemasan.
1: Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teo Sinsin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu berkenaan dengan bagaimana kita memahami konsep triage di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Terima kasih sekali lagi doktor.
2: Terima kasih Tuan DJ, terima kasih sekalian.
1: Ya, baiklah, jangan lupa untuk anda mengikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi yang akan berkongsikan info-info mengenai kesihatan. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
0: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM. J
3: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak. Ya. Kalau kita lihatkan, bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal, ya, kata kunci di situ tidak terkawal. Ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time, ya, masa screen tu. Yang mana kalau ikutkan WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan, ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, Penolong Kanan Penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: Laju jo kita oh. Kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, dengan Kak Oning kan. Pak Haji Li lagi Kak ajar senar. Kita singa Kak tak?
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal.
1: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut ajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kecoh sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Ha.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ayuh, bukan Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak.
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah padah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayuh. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya.

0: Eh, dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Ai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ai, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh-aduh.
0: Pisah nak lumba umur, orang tua ya.
1: Ai,
0: sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh-aduh-aduh-aduh. Sik betul lah cerita tu.
0: Sik.
1: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut ajak sik dah rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak nyebab cerita ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu sik. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak sik madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halun.

Baik, Sarawak Maju Makmur Pertiwi ku 11.21 minit pagi, jam yang ketiga. Disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 2 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zul 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalak Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daroh, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.17 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zul 6, yang mana merangkumi Kabung Lingga Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan juga Debak. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat buat Muslimin dan juga Muslimah sekalian.

Permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai sibu destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampua Mi yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Ya, Sarawakku sayang, di Kapit udah ya. Kini tu kita akan bertumpu di Sibu untuk program yang sama, program Sarawakku sayang. Dan jangan lepaskan peluang ya. Kerana pelbagai aktiviti akan menanti anda, menanti para pengunjung, okey, para pawat untuk kali itu. Kita di Sibu situ. Tentunya meriah. Okey, dengan program-program bersama dengan agensi juga ada pentas rakyat ya, macam-macam yang menanti okey kehadiran ataupun kunjungan anda semua. Baik, 11.40 minit pagi ketika ini. Dan ada sedikit info untuk tatapan kita bersama, di mana tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti ataupun NHMAS untuk tahun 2026 tu untuk kesihatan ibu dan juga anak di bahagian Sibu yang terlibat untuk program tu, iaitu di Jalan Merak 3 dan 4, Jalan Melor 1 dan juga Jalan Melor ya. Dan kita harapkan kerjasama untuk program tu kelak, okey, amalah dihargai ya. Dan berikan kerjasama semasa temu bual, okey, berikan maklumat yang tepat dan juga lengkap, dan semua maklumat adalah sulit dan digunakan untuk tujuan kajian kesihatan, okey. Dan tujuan tinjauan tu sebenarnya untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kesihatan ibu, kesihatan anak dan juga kesihatan wanita dalam umur reproduktif. Okey. Dan tempoh pelaksanaan untuk program tu, untuk tinjauan tu sebenarnya bermula Julai, okey, hingga September 2026. Tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti kesihatan ibu dan anak untuk tahun 2026. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama kita menerusi page Facebook untuk pagi itu. Selamat pagi semuanya. Kita nak ucapkan juga apa nama itu, selamat pagi kepada rakan kita di Batu Niah ya. Bulan Pengerinduk juga bersama dengan kita menerusi RTM Klik untuk pagi itu. Selamat pagi. Dan kita ucapkan selamat beristirahat untuk itu. Cuti katanya. Eh, kami saya itu. Oh. Baik, di apa nama itu, page kita untuk hari itu ya, ramai juga lah yang menghantarkan kiriman atau apa nama tu, pesanan ke page kita. Jadi saya nak bacakan antara komen-komen ataupun kiriman daripada sidaknya. Yang pertamanya kita ada Ibrah Ahmad Rakib. Salam DJ katanya, selamat pagi buat DJ. Okey, buat ada kesempatan request lagu lah DJ, daripada Aero katanya, buat hiburan semua sahabat. Di mana jual sedapnya berada, moga sihat ceria selalu. Terima kasih DJ. Kita ada Roy Kwang, selamat pagi katanya, selamat pagi kembali. Nuriwi, Nuriwi tu, tu memang apa nama tu, nak baca ke pantun juga loh. cocok kendung, pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas, lit-lit. Di Sibu tu dan panas je lah untuk tengah hari tu, untuk pagi tu. Dan dekat mumur tengah hari juga lah kita di Sibu tu sebenarnya. Itu Kamis katanya, ramai orang berbaju batik, senyum ikhlas, senyum manis, terpikat hati, mata melirik. Di Corong Radio, suara berkumandang, berkongsi segala info terkini. Lagu lama selalu kudendang, terutama sekali lagu Syarifah ini. Baik, kelak kita akan putar ke lagu Syarifah ini, right? Okey, mohon keudarakan lagu Pantun Kasih daripada Syarifah ini untuk ibu kan dan semua yang mengenali katanya. Dan sebelum berpisah, kalau kaya jangan sombong katanya, kalau cantik jangan gedik. Kalau kerja bagus, jangan berlagak. Itu semua sementara katanya. Air sirap, biji selasih, terima kasih, senyum selalu. Ya, daripada Nuriwi, Nuriwi. Dan yang jaga sebagai DJ katanya, salam ceria selalu. Okey, siapa yang podin juga bersama dengan kita, selamat pagi DJ katanya, selamat siaran. Dan buat semua peringkat Sibu FM, semoga sentiasa sihat. Dan Kang Injob, selamat pagi DJ DS katanya, selamat pagi kembali kepada anda semua. Dan rakan-rakan lain, selamat pagi kita juga ucapkan kepada Mik Gumbang, Bujesh, Jesh, sampai gitu, Oni Jang, Jampung Ba, kita ada Dublin Kebaja, Bantin-Bantin, Sendian, Vienna Imes, Nancy-Nancy dan juga Ali sini juga bersama dengan kita menerusi page Sibu FM untuk pagi itu ya. Baik, kita dah teruskan hiburan seketika bersama dengan Igo Anthony, Malikai Pengerinduk.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen, bar berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak Gerempong Orang Berikan Kandang Menua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses nyagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kabupaten Konsel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jawah agi. Perkara ti bansentu megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang nyabak tabak ke dipenggi Gerempong Orang Berikan Kandang Menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jakut ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Koy Hian. Ti dekat ke Convention Inovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation okai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nolong ngangkat ke pemanah hasil pengawak ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Inovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berumah Ngau Perintah Lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia sudah medak sekedar Asia Innovation Ari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkah Raban Ari Local Authority di Menua Tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa sematan 2026. Dekat diatur, bak tebian tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawak sosial korporat atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayuah bak kandang menuanya. Tuan kaum sokong kauliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bapak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 km, 10 km ngau 21 km. Peminta ngau masuk pelanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi TD pejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad mana ke tabutnya ditan ke kira 4.6 batu nautika tunggak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benar sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabutnya begak ditemu nadai ngembuan pemenda tisa kena pansut ari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggar atur ari baru Akta Kastam 1967. Tabut tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tunaka kami nak bur ke berita Ari YFM yang di berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman miring ngau kuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B bawa YSM miri, bawa RTM klik TikTok, FB miri FM, YFM segala yang sejalan.

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulang kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru hari Lucy M. Lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih kepada bala kita ke benua bergulang kami iba wifi miri bergulang geng 2B nak berita
1: balat lekal lagunya di Jawana.
0: Ya,

0: dah. Awak tengok ni gak lelaki akan di set tulang besi orang dawai banyak bea.
1: Iya, awak nadi gaya hari kita di miri sari tu cukup mana nih? Yeah. Di mana? Jadi tu tadi bisik gak sekadar nua bisik mamba mimit banyak aku ke konti tadi tang di pernah aku tadi mana gaya hari kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program kebisir atau di miri nih
0: di mana sih amat ya jadi sebenarnya tu anjingkan gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban nuan bisa ngaku kemarin minggunya kemarin nanya main gak kediri-diri nada yang orang laban ya biar
1: iya sih gamat
0: jadi ngarap ke cikgu atau dicat atau data dah tau lagi ya
1: iya
0: jadi klaim barinya maga tu bisa temui minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim pahrinya kita bisa program bakal selama bisa Sarawak Mansang bisa seminat nadai temui ruai kita ini minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif ruai jadi klaim pahrinya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM Miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisa tau ke report gaya hari ku dah bisa ba kita ba di break hari main Malaysia Miri ke dikunsing bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke dandur pihak mega pagi pergilah agak mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 ada jasias saya jadi maknanya aku gerah gayari ke di baik atau ke dikunsing bala peninga ke tengah hari tu ya jadi tua terus nyingkang agai Brand Busters nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam situ application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
0: Teacher. Aku dah mari kita kerja rumah. Iya. Hari Minggu nyin, kemarin 2 minggu. Berajan kada bisa mangsa tu ne. Okey.
1: Kita nanya tim kemenang ka
0: gua. Ya. Yang penting tim kita 3 udah menang.
1: Menang ya. Udah kabar
3: berlakian
0: ada ya.
3: Iya. Ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoi elak ne ya. Wow, irawat iko. Ngak kenal Argentina.
3: Aknya ame. Anti uleh anang tim ke. Dato tim kuat nya Moroko.
0: Moroko.
3: Moroko dia tu pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
1: Berarti ke nama tu jadual tu kebakai framitnya ada teacher.
3: Iya betul.
1: Argentina tu sama sirip ke wing ngau Brazil tu nak mula begini kau gaya cerita pengujung
0: lah. Iya.
1: Labarate yang tak bakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke labai nike kan nike kata satu be lah
3: betul laban kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisi ngau FIFA deh
0: tapi nyame
3: tim kita
0: antara dua ya serinya
3: nah antara dua namanya kurang nyawa ikan
0: ya tang nyame si tega semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini aja ya tang ya udah ngari ke nama Asia
3: betul sino aku menak nyarinya dicata laban tim si dai pen boleh tahan ke
0: ngai nak bertemu ngau Brazil
3: nya me
0: nan mu mira sapa tanang awal Brazil jamu pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu. Dua ite je tanya aku kuis. Awak yang kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanya ngawak carry forward ku kita.
1: Yeah.
0: Awak dua ite atau berkawan ngau gol. Nyak masuk kita macam kita macam nota-notanya bisa dalam Miri FM pu Facebook. Untuk kita rajin macam kena gagak DJ Leong agaknya kebenar ya.
3: Iya.
0: Mu kita namanya data ya nya tadi. Nah,
1: kadang ku nang ngapa pakai data.
0: Nang ngau ya.
3: Penting ngau cek menang minggu tu.
0: Iya. Au soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 hari nya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
3: Ba minggunya ne.
1: Nak ke
0: 17. Nak 17.
3: 17.
1: Nak B.
0: B?
3: Okay. B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
3: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, bala peringat kita di titik. Kita boleh nyawut. A berapa tadi dicata?
0: A 12.
3: A 12. B 14. C
1: 16.
3: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepuka kita tahu nyawut. Ni mau laban pelambak aku bala peringat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu ne. Okey, nak kena tu jadi kaita nyawut B. Kebuka yang ke malam peringat baru masuk dalam live.
0: Benung ni ke punya macam nota saya dah tahu.
3: Say, Amis bulan pengrino 12 gol.
0: 12 gol.
3: Alistair Juin A, Boniface IPL B.
1: Menonanya sedar AI.
3: Nanya AI. Jangan lama AI lu nyawut.
0: Tanya? Okay.
3: Okay.
1: Tutup macam
0: gol. Tutup. Okay. Jadi, ya kemilih A tadi. Siapa tadi aku punya nak ingat.
3: Yanya Alistair Juin.
1: Salah Alistair.
3: Salah.
0: Ya, bisa kenyawa C tadi.
3: Si nadai.
0: Nadai
3: bisa nyawa si.
0: Taban nadai nyawa si. Ku nak tekan. Oh si lah bu. Si. B.
3: Ya. Seri.
0: Seri. Okay. Kita ngue ngakai tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026. Tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benuang.
1: Benuang
0: dia tu. Berapa itik?
1: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
1: ABC bedau.
3: Benar ABC.
0: Mengerai mana?
3: Nanti malam ingat nemu bapa itu buah negara tu. Kacubit nih cucu.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
1: Oh, ya kebelaban.
3: Ya kebelaban nih.
1: Oh.
3: Tadi berapa?
1: Ha, okay, kena enggak tahu. Ngaku 16 teacher. 16.
0: 16.
3: Okay. Tadi berapa?
0: 11.
3: 11. Ba akunya C.
0: C.
3: Berpikirnya negara.
0: Au mengerikanya di tuan rumah dalamnya, dalam tiga itik menua tadi. Berapa itik semua?
1: Binio kena.
0: Berapa itik semua ya?
1: Aku 16 teacher.
0: Aku 16
3: 20.
0: 20.
1: Okey. Aku nengah kan 16 tadi B ya.
0: Au B.
3: Xavier.
0: Xavier.
3: Au udahnya balap tinggal kita di Facebook anak guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak lapan bisin kebukanya nyawat
1: tiga
3: tadi.
0: Negara ya tiga. Kaitan
3: si Boniface IPSC. Petrus tu 16 nasalah aku B ni. Ya. 14 Xavier, Audrin tu B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ya kenyaut C.
3: C salah. 20
0: dua perluan negeri salah. Ya kenyaut E tadi.
1: Salah.
3: E
0: bedau ku mana
3: tadi ne?
0: Berapa gol tanyanya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
1: Semua tangga sedanya ne.
0: Tangga Mbappe tadi. Mbappe nama tadi ne.
3: Ya Mbappe.
0: Udah masuk ke 14 gol dalam ya, 15 kali main Mbappe ladunya. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat yang menemu kita tiga itai menua besar tadi nak
3: tiga itai negara.
0: Sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
1: Kalanya tiga menua.
3: Lama tu.
1: Sebab dia agak Korea ngau Jepun. Tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi, Abu Dhabi. Okay.
3: Kata.
0: Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama untuk kebisai dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
1: Laban aku terdoi tak minat tim. Asal aku kena
3: tanya mebisi.
1: Sing lain dah cerita.
3: DJ DJ. Sekarang DJ tu mana kita nanti nama tu rindu mana orang pekit main bon atau dua ni antara minat.
1: Main bon.
3: Tahu pagi dua ni cerita.
1: Pukul 4 pagi tadi berapa England ngalah katanya.
0: Berapa aku lo berapa nombor
3: benar 4. 4
1: menang. England menang.
0: Itu kira kaki orang tu
3: benar. Iya betul ya. Pengrindu ya berbuang seminat siku aja.
1: Okay, laban. Laban Jesse. Jesse kau sini ada kiro. Dia boleh. Dia boleh ngena tanya dan nama pun kena kita nyoba ngena online ya.
3: Saya tapi
1: tidak titinya. Saya sebetul tapi dia pasalnya senar nama.
0: Oh, salah saya beli ya.
3: Okay, namanya dicatat.
1: Betul, saya senar.
3: Okay, nama dicatat. Laban yang bagi dua pengen. Nanti ya yang pilih segera sikut.
0: Merajuk. Merajuk saya sih.
1: Break kedai kami.
0: Okay. Okay lah. Mulai mumpuk dulu kau. Minggu ni dah bertemu baru. Anda nengah macam kerja rumah kita. Bye-bye.
3: Bye. Bye jata.
2: Workout 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7. 2026. Round of 32. Live Bak Sukan Plus. England. Bertemu dengan Congo. Pukul 12 tengah malam. Siti lagi main, Belgium. Bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main langkan kenyak, USA. Melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: si mimpi kaknya di penanyi tu meh peluang wan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris Stock Madrid. Maya audition by minus one nuan bo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku dan G ya. Jadi ngambil kebala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya, si Korea penanyi ke diundang kita buat malam final Bintang ya, Baram Regatta. Ya, jadi berkenya kota ke dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Tadi kita sudah tua, sudah berlaban penemu berkawan ngau pakai mebo mengkuat dunia FIFA 2026. Jadi seberapa tu macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansa report berkawan ngau pakai mebo mengkuat dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengkuat dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke atau ke ngayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbendal sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1.
0: 2-1 ya.
1: Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelabak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh DJ mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekiat ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang gadoi tek gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City ada tim ke di kerinduknya
1: ya iya betul
0: jadi berbaik ngau nyemega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik berpekiatnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah takau main tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya. Video mangkat baru dengan gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalti bak pengujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang. Cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Syarikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawan ke 16 ke pemaduk mana.
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngelih Bosnia Herzegovina. Inya satu gol. Maya berita tu ditulis hari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update nya baru enggak lama kau dah habis mainnya dia tahun ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemaru mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia, kelimbarnya mega.
1: Iya, Portugal dekat berlawan dengan Kroasia.
0: Kroasia, jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balat ngerindok kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi ke lebih dramatik kena ngerbuat takang uliah ke gelar champion dunia ti uliah di pada RTM Klik ya. Jadi siapa yeah. kebedau download RTM Klik jadi download dia tu labannya percuma Nabi ya.
1: Iya yeah, betul. Jadi inya nak ribut
0: report
1: main bol mangkok mangkuk adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng Dobby ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangkuk adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang yeah,
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol kuat dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah yeah. sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansa update bekawa ngau report ngau lansa bekawa ngau pekit main bola mangkuk dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua baca pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngau pengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perahu kayuh ngau powerboard. Bukit Proud Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Recah Kagip Ngeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita di atau benda mendir ke YFM Miring.

0: Ya, jadi kami di WFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jakob Kerah ke bisi dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cuba tau, pesan ngetas ulit Riti anak ginda, nginyak Riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Rakut Wang Panda ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegang Bedai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suainya Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke Bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan ke dari pesannya tadi ngetai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda ianya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau ianya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan sembiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX cigo bayang anak uta madah ke sembiang 100 hari ni abinia Nurin anak bentai serta ngambai entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tua rumah Murin anak Michael John entebar di Batu Lintak Unduk. Yang dipesan tu dituju ke lagi kabang belayan ke diau di Kandis Engkelili, Seremat, Bungkuang, Merio, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Unduk, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkuai Unduk, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampok Wis, Kayu Batu Lintang Unduk, Ngau Langgau Indonesia ngau semua bala kabang belayan bukai kena oleh dirintai ke ditau jadi semua kita ada pinta datai ngau ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagaya bayang anak uta yang nyalaki ni yang anak lumur 017-808-4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ngau nyuak terbalu, Frankie anak sigai. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey anak sigai, madah ke pengawak ngetas ulit, ngau nyuak terbalu, niang Frankie anak sigai. Jadi pesan tu dituju, ngagai kebambayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Angau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skyo Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batunyah Miri, Indai Nata di Brunei Tok di Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kabang belayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Freki anak sigai jadi poak tu dekat diatur di Note 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua ente balu jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak sigai menyari niang berkusung 17-802-5243 tau ke Jennifer Meriang ianya bini niang pun berkusung 13-744-8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetas ulit ngau mau yang terbalu ni yang bangau batu dituju ngai kabang melayan ke di sebarang lain diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nangas Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Asap Belaga, serta Kebang Melayan Bukai, ke ndau lihat di rintai ke di Tomagam. Jadi pesan madah ke Bangau Batu, pengawal ngetah sulit ni yang Bangau Batu, kena 3/7/2026 pukul 9 pagi berumah satu Malaysia. Jadi semua Kebang Melayan Kenglala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo ngena lumur 019-891-6039 tau kan ke Janah 011-251-51-6625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit megap. Ini yang undi anak bikin, ini undi anak bikin. Jadi pun waktu dekat diatur kena 4/7, ini hari 6 tu, jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Uncle Lily. Jadi waktu dekat diatur dengan cara semiang, lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikin. Tau terus datai ngesah ke pemotu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Kelili kena 4/7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Jadi ini nak kami doa yang natai ke Jakobsan ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ningat ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayo are benang begiga ke kedai no makai Nabi ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi
0: buka di je mana ne.
1: Iya. Jadi mayo tips dikunci ke ngabala kita lagi ngambil ke kena nyelih ke diri hari nyau pedes perut ke bakal kaban ke tahun minggu yang kemarin ya.
0: Iya, betul.
2: Iya. Miri FM 70-an.

0: lagu Ari Goen sanggup aku kena beri nama lapeningan ke benung menengka YFM Mereka tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah bergulai kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu tu.
1: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
0: Ya, Temuai Minggu tu bawa YFM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, selamat maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngiliang ngilang tikai. Ngiliang
3: tikai.
2: Ya, api maga.
0: Ngiliang tikai. Ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih Tuan DJ. Jadi mereka tepi basah ngagai ya, semua peninggal lah bakal ke ngali hari itu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri hanya di dekat Bejurai lah, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti bak salah namanya salah tempat lah.
0: Ini selalu kita yang maya boleh berwarna nama boleh berwarna bisa salah tempat tak ada ikon itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu anak.
3: Ya, ya, betul. Ya. Okey, jadi oleh tuan madah kena mereti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air. Ya ke udah kamehan lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tahu ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngelu pala sebening serta pedes perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu, tahu ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyama isi. Jadi kelai atau ke tanda ke balat lagi antiknya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi benda amit sidak ia ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke, atau ke udah kamai lah laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh lagi kurang sama mega sidak ia ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisa makai pemakai ti udah bisa ngundang lagi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa ke hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngamansu atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nya tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu megak dekat sakit. Hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari megak. Jadi tanda ngau kelahi tu berpanggai megak ke. Ngau jenis ya atau ke jenis keracunan makanan tu pian mega ba penyampau atau ke pemayuh igi penyakit ianya bakteria lah virus atau ke namanya agen penyebab toksin ke dempaknya tadi deh. Jadi pian mega ya ba panggai ba ngau umur siko-siko orang jadi bakal munyi kepada kaku tadi orang ke kena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siku-siku maga jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau kau tai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah utempa nyadinya atau ke salah tempat nyadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permesi diri pian mega dak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke teting asuh kerucunan makanan kebuka ya kedua ya ianya pemakai keempat cukup mansau mega atau ngasuh perkara tu jadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang atau ke seafood nya deh pemakai dari daging telur manu ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu ke orang. Jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena keruncunan makanan ah ianya laman pemakainya ke lagi mata. Jadi ia bercampur atau ke begulai ngau pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat dempa ngau lengkah atau ke jampat. Nyama bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bando ke selamat atau ke meruan baka meko cuto ba peti ayas nah. Jadi ente ule ya ane yang nejo atau ke ngelek ke pemakai tiu udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Nanti nyema ndak disimpan bando ke selamat atau ke meruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah tika makai ya. Au ente maya ka makai ya baru. Ya,
3: ya. Iya, betul.
0: Sebab kita tiga nampak ranau kujang kage tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyedia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu kita berperina dulu nginjau Merina Jaram Merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu tuan.
1: Iya. Oh jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemakai masuk jari pengudah pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di masuk pengudah megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia diempak. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai ti mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita menggai pemakai ke udah mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad, dia nak mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Tau ke kendur kita makai lah. Pihak mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, nak jahit serta bersih, lebih maya dikena. Tanya udah. 2-3 hari nak ada basuh dirinya lalu kenangannya dia okay. Pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngenak duko serta sengkalan kebebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang korang deh. Jadi nanti uliah nanti duko kena kita nanti daging aja nanti duko kena nanti sayur nanti sayur aja yang kena duko ke sama sebakar. Okey, jadi pihak mega kita yang bergulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah. Aku enggak ke pemakai kena mansau. Jadi bakal ke bak kita nyimpan bak peti ais. Aku nak nyenggulai ke ya ne. Okey. Utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke berbeda lah. Kita biasa kena kontena deh. Aku bando nyimpan pemakai itu dah mansau. Mana yang gulai ke ya? Jadi pihak mega pandu atau ke nyumai daging, kau manua, telur serta makanan laut atau ke seafood, ngau cara ti betul. Maksud dia tadi mansau lah cukup mansau. Pihak mega nanti ngangat ke laut, kau ngau cara ti patut lah serta betul. Ane yang sekejap aja lah ngangat ke laut ne. Pihak mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuh bilia. Karena lebih hari 4 jam. Pian mega nanti ngena makai buah, basuh buah ngau sayur. Lebih lagi sayur ulam. Basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyama makai di luar. Kita mesti milih ya kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya, nya cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal ke kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai atau ke berubat ngau jam 4 ngagai klinik atau ke hospital ke semen doa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal suh kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu ya lah simpan. Jadi bila kita nyimpan

0: Dan pemakainya, al, ane yang nejok kata ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja, al, ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi, jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah, al, orang keracunan makanan tidak opis pengerai, bisa nanya, agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi, jadi bakal opis pengerai, ante bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi, jadi pemakainya dekat di danjung kami lah, ngagai namanya Amakmal, untuk kami namanya ngagat tes lah, amai kena pemakainya tadi, udah jadi, takut udah basi, takut bisa ige penyakit, jadi ente kita akan mau ngau sili ya, namanya sili agi bak pasal keracunan makanan tu, serta penyakit tak berpun hari pemakai. Ngau berpun hari ai kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih muna miri. Jadi ku nyebut ya. Okey 085 424 722. Ku nando baru 085 424 722.
1: Okey. Terima kasih tuan, mana benar penerang ko dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah ari kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi itu kan
0: ya.
1: Jadi maya minggu bukai bertemu baru bala pemesai rupis pengerai ke bukai dengan topik ke bukai. Terima kasih tuan
0: ya, sama-sama. Terima kasih maga anggis doi
2: Sun Activity Y Miri Katinuan bisik pengelandia berlagu boleh berlagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tuk meh peluang nuan pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentu ke nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon ngau address. Anang mahu peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity Y

0: si mimpi kanya di penanyi tau meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2006 Amiri FM dekat ngatur peket lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, Nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Ya, bekerja ke promo berkawan dengan bintang Baram Regatta. Jadi, audition atau uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu, ya.
2: Mereka
1: hari pukul 8 pagi, register. Dahnya kira pukul 9, negara 12, tengah-tengah hari. Kita naga audition, ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi, siapa ke dipilih, ya. Hari orang ke bisik ngau register lah. Kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi, ya. Jadi
2: iya.
1: Siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelandia ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana Nabi, ya.
2: Iya,
1: jadi
2: betul.
1: Anda mahu peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code abah Facebook Miri FM udah tu ila, ya. Jadi
2: iya.
1: Prize mana juara RM2,000 lembah dua. Lembah dua berapa weh?
2: Iya, lembah dua tak ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
1: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut tak ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikonya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi stamaga bisi certificate.
2: Iya, ya. Jadi jadi pelambat aku 8 tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya akan ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau peket bintang Baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ila.
1: Ya, jadi Baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bak Autia Miri tu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur peket bintang Baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari Siti nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik, ya. Jadi nya program kena muka Baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi ke tuang ngelansak kita bisa ya. Pakai ada perahu brias, pakai powerboard, pakai lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe, ya.
2: Ya
1: kabat darat dia maya macam pakai baka malam kebudayaan.
2: Mm-hmm.
1: Bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke main asa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu
2: hari nyentuh
1: ngagai dataran, ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko, ya.
2: Iya, 25.
1: Ya, hari 5 ya, hari 5. Ya, jadi kelemparannya mega bisa nama tu paket kebukaannya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya.
2: Iya.
1: Baka bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke diambil sidaya. Jadi bekenya aku dulu ngelansak berkawan ngau Baram Regatta.
2: Iya.
1: Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Pasang, Sarawak dia tu buat tikas dunia. Hari mengeri nyentuh ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat buat

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: ang strategy bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku mereka. Aku terabai itu ukai dari sekapa, terabai itu mereka lambai yang kita daya. Ia kena pelindungan kita, mengingat kita ditunjukkan penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemalukan bantuan terpengira bangsa dan agama. Mengharap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang dalam diri. Ngalai sama meh bala kita yang merangsang diri empu. Termasa pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, ulun jadi lempung. Semua jakau selalu kita nyebut, nanti kita sepagi, nanti uka datuk, pemain lagi.

0: bepekit Pak Renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jadi merti ngelatih ke non B. Ngelatihnya nanti dalam jago Melayu memetabatkan industri music Iban ya.
4: Iya, nak perasai tahun tu dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi nabi ya.
4: Betul. Kalau
3: nak perasai kan ya. Jadi tu apa kita pun udah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga tau nyeng kawam no anda we ya. Oh, bisa nan berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara. Betul. Perkara keterubah tau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia tau nyau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu bau wajah baru baru ko ya.
4: Iya,
3: di di tau ke semina ya mana daripada tang ya bisa ngembuan 54 nama tau ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ka di nama tau ditipu tang dalamnya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peninga berengkari kemarin itu di dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel nya bersubsidi Bu Budi Madani. Jadi koya tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel ngena harga subsidi ngayanya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Kalau harga ke sama tang aku mada berita ke pembaru-baru kemarin inya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum diesel 200 liter. Nabi abe?
4: Iya, 200 liter. Itu
3: wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai had agi ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya
4: kesama dipu,
3: kesama
4: iya.
3: Tu suba ada cas ringgit nabe
4: iya.
3: Jadi berengkah hari 1 bulan 7 tu nada cas lagi
4: iya.
3: Ya kelima ya keempat
4: iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngaga bala nembi sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba EPF sebab nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal dia tahu nada lagi dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i-account tau ke ngaga ijen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya jadi
4: iya. Betul. Laman bertemu aku tu tadi di Jebana. Ada tu kita bisi app KWSP pun deh. Kita uliah terus bayar kena cara online kenyak tadi. Labannya bisi amadah ke cara berkeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pen uliah. Ya nada bisi terhad deh.
3: Ya. Jadi perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peninga berengkah hari kemari. Ya kau dah di kunci kami dua. Jadi ya. Bisa peninga bat titi tadi minta lagu baru hari Sylvia Banyak. Nabi ya.
4: Iya betul.
3: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
4: YFM Miri.
1: Peninga YFM bisik berita mana? Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidik kerinduk nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Dia tu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sebiar

0: Dia au ketegak saya lagu baru dari Slavia Banyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik ngagai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngawai ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat tu dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Palandu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai bob lisian asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu ilak tu ke legek ya.
0: Ya, sare tu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah agek tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkah ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri. Rio Oha 2026 ianya pengerami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26 hari bulan Julai tu ialah bak koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelamat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi macam aktiviti ting rindu ke hati nganti bala temuai anjeng kaum lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha megak dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap ke bala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ke 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami Rio Oha 2026. Lagu baru dari Eric Abang featuring Crispin Fowler terlihat harap kebala peninga ketengah rita nada terlihat mana be
1: ya.
0: Oh, kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya. YFM Miri
0: sekolah secara lain.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Van Paula terlihat. Jadi yang mai jam kita dia tahu 4 minit dah ke dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi pergi berkongsi ke berita-berita ungkap bala peningah kita ke benua mendiang ke ngelatih hari itu nabi ya. Jadi pulang ke baram regata baru tu ya. Jadi baram regata temunya kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi banyak macam program tidak diatur sekedar hari bakal lumak perahu kayu ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Mawang The Crew Ramless Water siapa lagi Carrie Garris
1: ya yeah, Carrie Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah tang nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya tang ya ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Phoebe Chloe ngau naik dinamik si genang putus lah nabi ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Kasih kau lagi ya. Aw Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan ya. Jadi yeah. Malam kebudayaan ngau pikir ratu ratu baram regata bisa 12 ikut ino darah bajak ngau ba pikir maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalan babala mayu. Bisa mega diatur 10 raban etnik atau ke persatuan bisa dekat ngau ngambil bagi mayanya ilah ya. Jadi kelimpernya mega kita hari Altia Mirih bisa muka studio mini.
1: Iya.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi.
1: Betul.
0: Berengkai hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi iya. Siapa akan nemu berlagu. Tapi lah aku tuang sikit ngambil ke juara catak bintang
1: bintang
0: Baramregata. Ngau catak nyala ilah. Oh.
1: Iya betul. Jadi atau sedia diri leban kemino geng dobi dekat berkampung di Marudi. Kali itu nih.
0: Iya.
1: Oh, jadi tuk sitik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siko peningat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala Engkai Yungkai cuma kasih lah bawa kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal dengan program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato' Dr. Pemanggil Timaran Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puan tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di apa waktu dekat dia tur kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ya jam 9 pagi. Jadi
0: tumbuh sidang ngilang bidak ya.
1: Tumbuh.
0: Tengah agak gam sia tajau dah nyu masuk bulan 7 atau pengawang ngilang bidak ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mina ya.
1: Iya betul. Nang tu ngilang bidak agak karami kita Ibane.
0: Ya, taja pihak ngarap ke bala peningah ke datai ngagap pengawaknya kita dekat berperindang ngau NK Yong Siko are artis ngau komposer ke tebilan di Sarawak di tu. Nabi ya.
1: Cuma si NK Yong gai lah bandam kunci ke info tadi.
0: Ya, harap kena ajalah celapangan. Aku tu lama nah ngante ka jemputan tu Nabi.
1: Iya, betul. Ana lama NK Yong gai.
0: Celap-celapangan.
1: NK Yong gai.

0: Ya, celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peninggal kita lagi bisa awak nak tua berkongsi ke berita tapi sebelum ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari atau pelaba aku ba interaktif wai tu nuka mimin pomet tapi ya meresi te ya peluang ngagai bala peninggal beranau ngetua telefon ngagai studio wa
1: iya boleh
0: lalu meri peluang ngagai ya milih lagu randau nya lagi mah nama kerana bahasa membo ke atau ke bisa kita buka ini ya
1: betul atau peluang ya kita kemana kita tim siapa
0: ya jadi nyak bak interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sidak jadi retinya playlist maya bak interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang agai kini tu terbaik ngagai Barrio.
1: Barrio.
0: Nama pengerami ba Barrio tu.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pending ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi. Segi pedih penyebutnya. Oh, hari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pending ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya diperansang datai kena mujur ke programnya. Intinya semaya kak kuratai tu.
0: Ya, patut juga kita kelebagi kita tahu gawa udah ngena teninggal teh keinggal
1: pendian kita
0: lebih nyaw nyaw nanti lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya lain teh katanya lain teh sahut
1: iya intinya semua tadi mana kak kuda ngena tang diri ngecek itu lagi bakat tua tu
0: tahu kan nanya ke bas pita miri tu ada biar enggak bisa oleh sidanya oleh data secara walk in ya
1: iya betul
0: merasa pendian tu nah oleh agak tak tanya malah kabar lain teh tanya yang itu bukai ke desa wat elah.
1: Iya, mat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke bisa kaban tu aba YFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa yang cai.
1: Pengerindu ke terubah ngau Brazil apa apa
0: tu. Nah, nemu kaban kita bah Sri Aman tu harap kita perindang meninggal lagu tu ke tengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: ambil loan. Pelabar aku mu jual dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Senjat dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti miri subah. Eh nyampau eh insurans spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni. Eh, ini buat itu lah. Ini kan ngau lebih loan dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni dia dah.
1: Eh, ingat ke KL kena. Bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisi 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan diulih dikarang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tok meh peluang nuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
3: Kita diatur benar-benar ke geng 2P bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12:30 malam. City lagi main. Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak. USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulai dengan kami bak geng 2B ke tengah hari itu. Nyau datai gandu tu arah berengkah bak interaktif wa itu nafi ya. Jadi munyi kau dah di semaya ke aku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari itu tu anu kami main pomen interaktif wa tu amri peluang agak siko aja orang telefon agak ke studio kita nafi ya. 0854236 34 ya siko aja kelimparannya kami doai maca bak Facebook rasmi Mira FM ngam gaba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngelihat itu be ya.
2: Brandbuster kedua
1: atau awal to kira ke to brandbuster kedua atau laban malam tadi mana ama gaya bulan bulan ba langit langit mingkai itu be. Jadi bulan mana jadi kan mau main nonton rino ke belajar geografi sebab ngau mekene ka.
2: Rindo aku suka. Bukan
1: geografi ke sains ka ko subject sains. No rindo ka subject sains.
2: Iya, sigit rindo aku.
1: Ande no rindo aku nanya no anau berapa penyawah bulan hari bumi tu ka hari mano dunia tu be.
2: Di dunia nama yang ngana mita kini.
1: Nada air ngena mita tanya nyawahnya ngena kilometernya meha.
2: Kilometer. Di nak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: kilometer 300 lebih bapakku
1: posem ya mami nyu kada tengah ngagai tengah ngagai kucing pernah jawabannya bisa aku ngomerin peluang ngubah jawaban ratus atau ke ribu.
2: Ribu, 3,000
1: tiga ribu kilometernya agak semayanya
2: agak semayanya
1: agak kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya
2: juta, 3 juta
1: ya, kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira bukan saya ngebala peningam ya bukan saya ngenuan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tau deh bisa penyampau ya bisa 384.400 kilometer ya 384.400 kilometer
2: 300.000 lebih ya
1: 300 lebih ya buat 384.400 kilometer. Jadi itu lah macam pesan bala peningah ke bisa udah dia juang ba Facebook dah habis ba interaktif wai munyi ketua tadi meri peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ketua 0854236 34. Siapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi lenya cilan tu selamat ngelih hari ngagas doa ngagenwan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa maya bapura semua dia kena merindah di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadai ya namanya nyau merejua pesan tadi lebih nyau lenya hawa.
2: Lenyau
1: yuk dah. Minta ampun genuan siapa nama yang tadi lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, atau nguji baru 0854236 34. Ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang bak interaktif wa itu. Jadi nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang atau nyawon interakt brandbusters
2: tadi.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya, pesannya
1: hujan sudah ya dia. Aku ya minta seduai nebah ke lagu Arindro Senggalai Durin kena merenang sedap serumah bana ngau ulian sungai Puai Kenawit ngau semua kaban FB WhatsApp ngau sedap kan ngelala lah belam nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepage jam sanyau ndau indok Kenawit dawa tingguling ngau miri uban matian sindaun idi ngau sedap ya di Johor lalu nujus doa ikut. Terima kasih Angenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti itu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kuya minta nebah lagu tai urang kena merindang rimpu pemegah di merindang Mary Obo Martin Emily Asem Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncieng Boniface Ipih Sino Edi Shani Ann Rita Rita Catherine Nancy Sembah Agnes Lima Maria Ini Jimmy Eva Vince Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama berita kaban terima kasih ya jadi ayam madah ke di Kenawit dia tu benung panas okey terima kasih ya James Anyau. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno hai bala DJ Ari Miri apa khabar kita semua salam dari nenek cergas Ari Lundo bisi ini cergasnya patua ne jadi itu hari Bunda Babe Huai bisinya patua hari itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih Bunda. Jadi tua merina balap ninga ke bisa minta lagu hari Andrews Rick hari lagu durian tadi
2: Anderson ngalai
1: hari Anderson ngalai
2: tu durian
1: durian tu ngambil tu dah enggak aneh ya tu tadi ngapa ya ke kena tu nabi
2: iya
1: okey ngarap ke terpindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki ngeram itu. Kuang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nasabar ke ngantai nabi.
2: Iya, betul.
1: Nampuan jadi pesan tu nanti dia baca ke sida ya.
2: Betiti pemisik tu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai. Hari Kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu. Ada Stella Philip. Kena merinan semua orang ke Ngelala. Jauh ke tau ke Semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo dia nyak aja DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus mulai kami. Tajak pesan ya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, koya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke Disayau nak tinggal megak, ngagai orang ti Kelala aku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari itu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari itu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik itu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior, celum tupi DJ Bana aku ya. Okay, terima kasih ya ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari oleh masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedau beranjung ra Bungai Pinang.
2: Iya,
1: bedau lekat berpinangnya.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu laban lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisi kumian di tu. Ya.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Menyeka ya. Jangan lupa bahagia aku DJ MA nah.
2: Betul. Kau ya di tu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sikit bakal kita hidup darah tu ukai mi nak main bola aja ngasu pedih palak.
1: Oh, ini darah ku tadi.
2: Iya, betul. Ini darah mi kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua orang tu. Jadi tu segam nyandang, selamat ngelari ngagai dua megak. Aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagai dua di Miri minta mutar ke lagu Utai Urang Eri Edi pelabak kaku Mayu Ahmad balap ringan minta lagu Utai Urang tadi ni. Okey. Tu hari Jeng Joe Koma, terima kasih DJ dah main lagu menyadi. Harap ke Teperindang lagu menyadi-nyadi tujuh ngagai siapa. Kira ke balak kaban balak pangan semua ni. Oh, jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami di Sung itu. Selamat berjalan ke Pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua biser itu. Jadi sebelum nampu maru pesan, kita berperinang. Lagu hari siapa ni DJ Pana?
1: Tu lagu ke dia pinta tarik hari istilah filem ngau tau orangnya simpan dulu tau lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya, mesti kan dia main dulu utang lah.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang tu mayu macam bangsa hutang tu nabe.
2: Iya. Kira ke hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa ke.
2: Hutang pengrindu ngau malam peninga kita iminya. Laman kekenang dah ingat. Nah ingat debah ke lagu balap peringa kira ke hutang pengrindu minggu balap peringa. Iya ke
1: rindu ngai ke kaya kesigi amat dek sayangnya betul mana beyo.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi kemaya biasa peluang bayar hutang.
2: Bayar hutang ya.
1: Okay, kita berpelinga dulu. Haninga lagu ada just penjalian ambai te dulu. Apa tu saya lambat.
2: Ambai di dulu. Utang dulu. Iya. Kurjulin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari Just Pin Jaliin dan ke bakal lagu ke dipinta ke bantu hari Sri Amanta Dayam Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti subak tu tadi enti di penemu kita itu tadi kita kehindu tu tadi ya ke Bak Sri Aman urang madahan na enti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin lekat dalam hati dia.
1: Iya, labanya pengrindu ke terubah.
0: Tajapan tak ada empu na be.
1: Iya. Tang dia tu enting limbas tadi. Kak pernah.
0: Jeliang aja
1: meh. Nyapa nanti lagi ingat mu kita ini. Orang Besri Aman yang tadi.
0: Maka kebiasa itu nelebak ke kabar ke siku tu.
1: Ya, kira pihak meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari Sabai, hari Serika itu panas tadi ko ya jam ke dia tahu dekat hujan ko hangkanya hujan saya tadi Serika dia tahu buat karen hari ini kakinya basah lagi minta terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul ke sebut kena merindang semua meh pihak ko ya
1: iya nyati tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Rose. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu hari Corina Ting minta mutar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua kena merindang semua orang kenglala nak tinggal megapnya di aku bala petunggal aku serta ngagai semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari koya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tu nguji ngamai kan ngau tau kan ya
1: iya betul.
0: Halo wife Miri.
2: Hello selamat selamat ngalih hari DJ.
0: Selamat ngalih hari siapa tu?
2: Ngalih batu ni ya tu.
0: Orang Miri. Nuan kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tuan terima situ aja kan. Siapa hari batu ni ya tu?
2: Bulan pengerindu tu DJ.
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisik ni ke pesan tadi bertitik ni?
2: Bisik.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa pada rempo mana bulan?
2: Iya, mesti
0: dulu nama ya, jadi je. Bisa Rino ngoreng medak main buah bulan pengerino.
2: Nada itu DJ.
0: Nada Rino ke main buah. Nanti nada Rino ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berluai itu tambah tinggal ke dia.
0: Nyamain baru main ni kita deniah dia.
2: Nah jauh
0: dari simpang gong
1: tu. Nah jauh dari simpang gong dia.
0: Nada yang orang ngilang beda bas pupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Sari
0: tu dia tu nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif wai tau ke playlist. Kira playlist peninga kita emang sehari tau nah.
2: Bisa lagu itu untuk ni Meligai Pengerindu.
0: Meligai Pengerindu
1: Meligai Pengerindu. Jadi bulan bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama anda ni?
2: Bukai DJ.
1: Nama glamournya tu. Ni bisa hujan kita di ni ya dia tau.
2: Pagi-pagi tadi panas tu,
1: bisa
2: mua
1: gaya pedok.
0: Okey lah, laban nuan tu segitu bulan pengerindu.
1: Pengerindu, kira.
0: Merindu nuan ngau bala peninga ngau lagu Meligai Pengerindu tu ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya bulan pengerindu.
2: Sama-sama, bye-bye.

0: Lagu intoning lagu maligay pengrino kada pinta bulan
1: pengrino
0: bulan pegari
1: bulan pengrino tante
0: lagu jiwa mukai kami doai
1: iya harap te perindang
0: bekau bisa telepon tadi bisa telepon kijap semina siko aja de terima kami doai ini jamnya makin serkat
1: betul
0: kena awal 5 minit ke penuh itu tu macam pesan ke apa yang dibacanya be
1: iya jadi tu sitip pesan tu hari peninga kita di titi tu ko ya alaban lagu ditebah kita tu nyu bisi sejarah magan
0: tadi nanti ulah nang lalu jiwa nang ngek nyu ngantua ke jam ngiga kera rancak
1: Mm, jadi mara itu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku. Nama pengingat lamanya Uman Unjo. Tak ke Uman Unjo. Anak Unjo. Oh. Udah lama gigak lalu lambat temu-temu ko ya. Jadi kami doai DJ Bana tu tadi seraya ngantik lagu abis ya. Kami doai nanya tahun berapa last bertemu. Tak ke kepeduli ya bertemu. Bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umur yang 18 pom 5. 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang pelabak.
1: Iya, jadi orang ke nganjung ngirim pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirim yang ngagai pesan tadi Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngapa nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan. Antinya mak
0: sedawai buang rasa barang baik kau ngai.
1: Iya, antinya utai orang tadi tang berjimat me di PM tepi.
0: Bekaban aja.
1: Iya, bekaban aja. Dan
0: ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh. Iya. Munyiko lagu pengrindu ketrubahnya ke buah yang kirim pesan tadi DJ Pala.
0: Nuan bisa kena tempias cerita bekenya kapai.
1: Oh, nya utainya cerita lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Atika sebut kenya suba apo nanda ingat ge nya di Jepang na labannya smik pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta munyen
1: oke jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega rekapeta ko ya sebab jelek pengawak guys doai minta tebak ke lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari PB Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindung nanti gue nekannya nanti lindung kena merina orang kang lala nuju wala pula bala nebia sekolah ba SMK Selirik tahun 1997
1: orang kan
0: bisa kasih sama cerita saya dah Helen toh
1: bapakku
0: yang ngai madah siapa nama bisa
1: nyari tu hari kau Wendy minta aputa ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu di kena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kala sekolah kena gagal WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sebab tapi sitenya orang ke senior magang dah aku terminan ingat cerita Ningan-ningan cerita orang kebisa jiwa-jiwa mungkin ya. Orang dia ada. Lepas nanti orang lala orang dia ada.
1: Aman kan. Ini mau sini akan ingat utai pengingat lama. Munyiku
0: sikap peningat. Belah bisa pengingat lama.
1: Ya, tang nato kelalu simpan kelalu lama utai bekenya.
0: Okey, jadi tinggal 2 minit lagi nato lah. Macam tu. No agak tu hari ni. No agak tu. Hari SK Ulu Duri. No, Sibu. Selama ngelari ngenuan. Lagu Sulu makai di dalam region yang mana apa amah tu utam subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu tulisnya ibe ya
1: iya
0: utam Sulu makai di dalam tu saya lawan cerita sudah tahu deh harap kata perinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam ninggal ke meniang ke radio bakal ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari juga yang selalu aku habis saya lagu entah daerah kenuan ingam
1: sendiri betul.
0: Aku ya ke siko tu Alice Spencer tu. Hari ni Alice Spencer tu. Alice Spencer hari kapir. Minta tebak ke lagu hari Heli pelakon kena merena balas taba SK Nangas Genua Ibau Ibau ya Ros berdindang di Bintulu Peki Ben by IPD Miri Lily Laka Detudan Ngau sidas rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okay. Jadi jam tu nyam makin serkan nama nak pesan lah lebih.
1: Iya, pesan ke penuh itu. Terima kasih lah bandar bungulai yang kami nuai geng dobi. Antinya mak betundai bagai bojujung untuk kami nuai. Betundai nanya kami ingatang sigi nyak pengok kami nuai ya. Kena merinang semua balap peningat kita. Kelebih lagi bungulai berawak ngelah tengahari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari itu.
0: Ya, udah tu lagi peningat di Miri. Tak mudah yang ke program dalam jaku kayaan ngokinya. Lalu di pelilih mendoa bukai. Bekas lama terus ke pengerindu kita bergulai dengan wakil kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngalih hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupak kami dua hari. Ciao.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Rânta, n-au e harin.

Stanley Bayang ya, mai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Ini pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah pergulai ngau kaban geng 2B bana ngau Brenda ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kali terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam. Bak segmen rentak ngali hari sehari itu lemai hari 4 nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okay, kalau bak jam ke terubah ngau kedua atau lagi peninggal merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu lalu biar mengkau berkongsi ke berita-berita program-program ke BC Diatur 5 lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.25 minit lemah itu lagi kita mendiang ke segmen program Pelasar Curai ke dikeluarga Penny Ribut. Nyak ketusun tau kerintai awak rentak ngali hari sarito hari 4 ya 2007 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nyak alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bisi Maya, jaku tipansut hari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, Hari Diana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenang merindang kita ke ngali hari itu peninga jadi di luar opis RTM jam ke dia tu benung hujan jadi harap ke berjimat ya kita ke benung deriba bak rantu jalai jam ke dia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak untuk medak kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke Jalai Alun. Biar mega engkah bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal ya. Kai semina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mega di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Renggat Benua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu ialah ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawal tu dekat mantai ke pemujur Sarawak bak sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi madah ke pengawal ke diatur 2 tahun sekali tu. Inya Siti hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pak sektor air di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nya Siti hari pengawal ke dekat diatur dalam minggu baru tu lah. Nya pengawal pemandang muka Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK ya, berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ialah. Okey, Siti Ari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita kita terus berperinang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tu hari Richard Lee terpada mimpi ya.

0: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau kisi nak naik ko off sari tu.
2: Oh, ko mai ko off.
3: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
3: Cina
2: version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lawa mat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
3: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai itu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti kebisik ditanam kita dalam itu. Anak kita madah dia itu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nangui-nangui orang. Iya nyak sikit selalu mika-mikai orang. No, this is not right. Itu nak betul. Antik kapan dia nak dengan awak. Tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoy nya. Anti semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksud ya, dia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita. Ari mata ya bakal ni cara yang merniang kita deh. Kita boleh nemu ari nya bakal ni ada ke ya macam bisik niat. Yeah. Anti kita pun nemu ba anti bakal tua nak. Bakal tua anti tua berperniang. Ada nama-nama lah.
2: Yeah.
5: Tapi anti semak orang nya kena kepala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lah nak pandangan mata ini nah.
2: Au.
5: Merniang atas ke dada kita, menyang ke bawah, ke punggung kita, menyang ke tak menyadir, tak kena tahu lah, sensitif lah.
2: Iya.
5: So bertemu ngaji ya, bertemu ngaji ya, pada ngaji ya. Di anak ngaji aku kenyak dia, di anak menyang aku ngajarannya ke, aku nak selesa, aku ngai gagak dia kenyak. Nanti semak dia kenyak aku kenyak, aku ngaji report ah, ngaji report ngaji bos. Tak mana ya?
2: Oh ya.
5: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya, kita pun ada ngaji bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Dalam kita gawak di suasana kita gawak. Okey. Udah nyak mata yang agaknya mega. Aku ngai mada cara di datai lu selalu migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai ana ngagak penyakit. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada di mada bakanya tapi agak bedau gak ngagak bakanya. Report. Report ngagak kita tempuh ketua dalam kita setiap jabatan atau sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak kenyasat utanya cara lebih detail lagi. Dalam masa yang sama, dalam dalam tempoh yang sama, nuan mesti ka ngaka build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Rekod ke maya ni mesti ngaka baginya. Kita dia tak mesti telefon ba. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya nadai pemudiasnya dek. Hidup ke dek telefon maya dek awaknya hidup ke dia. Awak kayaknya boleh medak bekeni kok cara yang nyak meniang dek, bekeni kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti boleh diambil kita nak telefon dek. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngakak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah. Nama tu nama pengambil haya. Tok lah ke ngasuh. Namanya pemang, mangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi sidak ia lalu ngakak report. Ngakak report polis. Di alai polis ngakak sesetan. Nyak tu kesalahan nyadi deh. Nyak lah tadi bekini cara kita kenyanya kekena seksual. Nyak salah satu rea.
6: Puan Jawai anak Francis Kempas, pegawai turus perundangan Jabatan Sia-

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Okey, lagu Ari Tanah Berenyang Band Arisa yang secara lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam ke 2. Kalau ba jam ke 2 tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita akan ke benung irup lemai. Ataukah engkau dekat dia ke diri pulai kawak ke lemah itu? Okay, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemah itu lagi. Ya? Okey, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur megak. Kala itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi madah ke sekedar hari pengawak ke udah di Prambu bakal pengawak pejual ke ungkup orang dagang lalu pihak muka bisi pengawak berterima kasih jalai pengarap bukai ke dekat diatur sebengkah hotel ke terbilang di Sibu ke muka dekat bertuai ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Yeah, lalu pengawak bukai ke bisik dekat diatur hanya bakal Zumba ngau Unity ke dekat diatur pak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Yeah, lalu sembiang berterima kasih mereka dekat diatur pak Masjid An-Nur lalu sesi Town Hall dekat diatur pak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud. Yeah. Okey, lalu pengawak besar ke dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tu ialah ianya Gemporo Ari Sarawak ngau beka konsert rakyat. Okey, hanya penerang Ari Menteri Pengangkut Sarawak ya, Dato' Sri Lee Kim Shin ke berkawal ngau pengawak nyambut Ari Sarawak 2026 di Bagi Menua Sibu lalu di Sadang dekat di Gulo lebih 5,000 ikut mensia maiwak. Okey, nyak tadi mereka berkongsi ke sekedar hari program ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peningang lagu-lagu ke udah disedia kena merindang kita. Nangira Dini ke uliah mendiang ke YFM ke lemah itu ya. So, hari Ricky Anderson.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Gitu jap. Gitu cun mai di datai gitu jap. Bidia nasib dia serai tu jap. Nama tekempak adik. Padah jap. Pagi bunya omayat.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai bakan nyuak dia pihak.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
2: Nama tu. Nomor. Lei.
1: Sap, lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pernah dek.
2: Ni. Nama. Sap, lei. Apa? Apa?
1: Toke, toke. Lai.
2: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 botol. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude jawab deh. Nempelah itu.
2: Tekang air batu kude menya.
1: Kupia. Kubu lubah ke dik kelan lagi. No prebet gula putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Pak Abis?
3: Halo, Bakia. Uleh aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa yang bunyau?
1: Mau kapan?
2: Oh,
1: aku mau bunyau.
2: Duduk kapan?
1: Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
2: Yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abis.
3: Nada yang kamu ngal, begitu. Okay, kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap lei-leinya. Hai untung deh ku. Aku mempunya. Nama deh.
3: Beketuk yang enggak punya. Jadi kereta Nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu Nuan dibinta nyuak ke kunci kereta Nuan. Ngagai kami.
2: Ha?
4: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Nah, ini tu jawab cerita aku dah.
5: Kita tarik orang. Menyau. Kadang-kadang itu sehati. Otai aku dah. Udah, meh. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
1: Namar di ben prebet ku dejapan ben.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Rentang Ngalih Hari YFM 101.5.

Okey, lagu Rancak Ari Joshua Joshua Praja Mata kena merindang kita akan lemai tu peninga angkanya rasa ngantuk. Jadi kita akan benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata dekat ngantuk lebuah ke deriba kereta. Okey, hakik pak awak rentak ngalihari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi. Jadi lagi berkongsi ke meka sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu redi menua kita. Jadi tu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya. Berisuat Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng ba Siti pengawak ke diatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pemudah ke nerima penemuai bahasa Arya Gerempung Golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembiak lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisin Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau meka sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilak dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawal ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 akan diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak pa Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey, terus merinah kita ke lemah itu atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping angkini yang

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to this education, health, and let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni ini dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program Senam Robik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thai Putsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif ngawak terip jalai ke Perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai 3 bengkiah genturung berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.

0: vokal Matthews Mambang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Otiwen, Dixon Boss,
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okey, lagu Bungai Ati Kewaria Rudy Pita ya. Lagu Kamucur masuk akhir enggak semifinal ACSJ ke-9. Datai ba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5:25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumuh pagi pergilah kali madah ke lemai tu hujan abah sekedar kanan dor ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi untuk ke tumu pagi pila di pelabak ke dekat hujan Mekak ya, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 untuk ke 1 meter. Lalu Ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 untuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Abas penglama 12 jam ke berengkeh pukul 4 lemai tu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.

0: tak ditinggali. 101.3 FM.
1: Rentak ngalih hari. YFM.
0: 101.3

0: Hari ke bisi dalam bumarinya enti an agi boleh dikena. Enti kita nyona kena ya. Kira ke break kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup. Minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna. Lalu berarti ke utai ti uliah. Mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari ia ti ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulaingo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku leh datang baru begulaingo kita ke tengah pemanah Tuhan bab penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bab penghidup kita semua. Baka selama baka bab program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Tu ulih ratai, tu dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih ya nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sari tu kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, nang sigamat nya me sampai kita nya mau terdekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulenggo kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulenggo kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sari tu kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi sari tok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi erti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tegak perabot yang ngau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atanya pihak anak saru penemu laban tu ukai reti tidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Nanti bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke pakai tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tuk sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merenyang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saruk, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pak Filipi 2 genteran ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya tau ke sedang-sedang ya tau ke sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manang ke pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita bedak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih tak ke penguntung lebuh cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diuliah kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke daripada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai tadi kemisi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam tadi kemisi kita utai tadi kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai tadi kemisi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam buah kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepada pihak laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nak deh kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu ku nyebut tanya tak anda ngasuh tu nyedi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundiang kita nya tadi mental kita nya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak betapat laban ya nak nak berundiang ke material aja tiang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyak tekat perundiang ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap iku orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur kepincian sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nyak sitik cara untuk kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayu barang ti nak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana. Ngau kita nemu merambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dodi arila munyi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dodi arila. Oh nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pula tinggal.
0: Ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut berslip gaji kitanya anang kelalu mayu diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kenya labantik kita kelalu medak mayu hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini ko kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ko runiang kita itu suat me runiang kita mendak te kelalu mayuh bebayar ketok bebayar ke nyak nah.
1: Ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita ngerja pengawak di upis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak.
0: Ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utainya tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program pelasa jurai 6.30.

0: Terima kasih bala peningat. Kita agak berbalik kami Bapak Grand Palasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup ini malis ngau pengelantang aminta. Agak berbalik aku bunyi aku bapun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Berbalik kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor Tuan Ampung baru jurai tua sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama pengelebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun rana tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di benua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, enti bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ka kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini tau ke taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu ke satu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita atau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maka utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti utainya agak diguna tang tang tak diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang tubuh kita yang bisa gemuk gik kini atau ke tancut ngau garik ke bisa dalam bemarinya nanti agak uliah dikena nanti kita yang nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merebak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuh tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik kagik dia kena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai lagi dia kena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi kurang tanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita memiliki garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih lagi ni garik ke dia kena kita.
0: Oh? 2-3 kali masuk ke bajunya. Tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru. Nak ngah masai. Laban nyurang bang mata meda artinya ya udah kelalu mayu artinya ya, jadi kita heran sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntuk tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna
0: teka mamat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar
0: dia. Ya. Beli menya.
1: Beli mau teka patuan ti nada. Tanti tanyo da bisi tuanyo bambies ko te dia nyupu mo nangin ke diri lampir ka kunya. Tau ngujuang ke kita mega tu saya ba rundiang kita tau ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Au nyangka ngungkup ke seminggu nya kini tak ujung minggu nya kita meresanya nyemari gari kita ni gari kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne
1: ya nada salah lebannya ulih mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni gari ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tanggari kita nya tadi tersusun dalam semua tanya ti kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tuguang ku dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memelukan leban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih ya nadi salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita apa orang Kristian ti tanya lebih ya ane nuguang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngagi orang ka memelu kaya
0: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma yang ada agi ngenaknya jadi yang nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita dia jual ngenak rega murah jadinya boleh megak di pelabak kaku boleh megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyenak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lalu ya kak mudah pisian baru nyona rindu kenya oke tega baju nyenak mana
0: nyak muka kata
1: deh nanti ya kak nyualnya nadanya salah lalu tanya ngenang ngoyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati megak kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena je aku pasta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke rindu terus amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pomo main ti sikuk bisi tu topawe tu kontena jenama tu tu pingai tu yo komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 635 nada salah tang anang ngena tu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai lepas orang boleh kena optimal tua mega kak kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kaya kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kotanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang yang agak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kitanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh pengagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berundiang panjai. Nama ketua kita berundiang panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyondak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebih kita beli ke barang tu, nama arti je ku tu. Utai ku dah rusak, kita patut beli. Tangti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli meh utai ke udah nadai ketika rusak. lalu anang nambah ke utai kaki bisai enti ya aki uliah diguna labannya tau nyikut ke ruang bilik kita tau ke ngasuh rundi yang kita nyata dek nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bijaku tau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak laban ku berarti ke kita kinduk tau Puan Penny ya, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat namah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: oh ya mah nya aku nyebut baru oh sampai bertingkat-tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak aga punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup tik sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawa kita ngau teratu lagi
0: ok jadi pada peningah hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita meli awak belu-belu bah kita kebenar ya aku begak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nak ada keperluan actually aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku meli tanya last lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya ok jadi pastu nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis
1: oh Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja labah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun lah titik kita titik kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih napat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak uleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak nah ingat mega lebuh meli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu medak barang maneh mat barangnya tang kita nak nemu keni ke kualiti ya kita medak seminak medak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega rega ya amat mau barangnya teguh oh, dikenak kita puah dikenak tua kat timpuah kepanjai laban dia bisi kualiti contoh ya bakal aku kalau beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikenak ku sampai dia tahu 2026 berapa tahun ya kini kita mendak pengelamanya laban dia bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli-beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne
1: ya betul nya kebuah sekali lagi ku madah anang nangi ke dirimpu nak ampir tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya okey terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebuh kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggok kami minggu baru nyini lah laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita narai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti perkara bak topik tu ti udah dipejurai ketua aripun tadi pastor
1: oh, terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu medak utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita, ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang, lalu tai ti diperhati ke kita, kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di Habala Peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat pada stu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua titik kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami, semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngotok bala peningah untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngotok tetap kesemayan kita.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Hari tarikh 4, 2 bulan 7, 2026. Hari kedua kita ibab bulan tiga tujuh tahun tu, yang harapkan kita semampai bergulai kami, meruan bergulai aku berlabuh hari dia tu hanya tu agak pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama, lalu punya megah pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusen program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Dan bila dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, bagi nyamit tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami di Sadari Limba Munyi Kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Merik, selamat lemai, selamat begulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita keterubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tok kepala ngengkah ke kereta bisik Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal ngau pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngoi ngagai berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat jalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ngau nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau Peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah. Okey, nyak tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak

0: Mir di Tatau. Lalu ke penudi Tok Peningah, Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu, dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026, kena 22.8 tahun 2026, berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam, bak sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang di Adang Natai ianya Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawan dengan penguat tu ialah dia kita tahu bertanya bak Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng bak lumur 013-855-2253 tau menggak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-875-7876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti Limbang Din. Terima kasih, selamat berjaya ke pengawal ngagai Nuan Dom, selamat lemai megak.
1: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansar sekedar berita lebih lagi hello wai Bintulu ya. Sekedar pengawal teka pengerami ke BC diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung. Jam kita pukul 6.27 amin lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai, ngarap ke berjimat mulai Kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita berjalai kita ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesik nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan maka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninggal kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengatur dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawak berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke megak diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita Iban ke dekat merindang kita malam merindam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peningas ma lagu hari for the line Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: ¿Qué?
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah tapi basang ke semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan ke dekat dia tu 5/7/2026 hari Minggu belo 7 jalai Rimbunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju kaban belayan atau ke ngagai semua kengelalan yang jepai anak Alan gaul semua kabar melayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga suat, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak suat, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung ngau sida kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu pesan tu. Data dari Rabuang anak sulang, berita kelebih siliak kita tahu telefon. Gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit. Riti anak Ginda pesan ngetah sulit datang dari Litan anak Nawul. Pesan ke bala kabar belayan PES 1 ngau PES 2 Batang Aik Ensawang Rakut Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Expo Manca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai Nia, Skim Sekarang, ngarap ke bala kita boleh, data yang itu pengawang kata sulit Nia Riti anak Ginda, jadi pengawang tu dekat diatur, atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.

Jadi kawal kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 bersrimbai ngah Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi pengawal pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba amphitheater tebian sungai Limbang. Berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prize ke mana nanti kita ke menang maya tu ilak. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, atau ke syarat ke depekit ke, lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku ke lebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayu company tau ke upis perintah ke baruah ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang mai tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sampai datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Ya aku sempat mato ne. Ni ni menangki atau belapak ko? Ah, mana ni aku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetak agi Nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisik programnya pia?
1: Aw ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena jaku Sempama tu baik hati ke pedia senyau kelanjur data jari serta mukul unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah nak boleh telan lagi pandak benar gak rundi aku nak nesal ke penyalah diri bermu ayahnya tadi contoh ayat dikena kita ngena jaku Sempama liur nak liur udah diludah nak boleh ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua kita juga tadi berjakuk ke orang jadi nak muka-mukai orang ke di kejakuk ketuanya tadi nyau ningal mansa kita kita nyau tadi nak nak perasan ke bisik belakang kita nya tadi jakuk Sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jakuk Sempama tu ne ni mana lagi atau berapa kau? Mana aja kau sampai mata? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sampai mata jaku Iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku Sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya aku sempat mato ne. Ni mana ke sok la pak ko. Mana nya ko sempat mato. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Nuan ke flo. Ada menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mate age Nuan ninga program jaku sempat mato.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak bagi orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urah belaya. Dia ia boleh penusah, enggak pemedia serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ke Tegal ia kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensial laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urah belaya. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak tu dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dinindindor ba Facebook ke dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debay aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisi penemu bisi penglandi bisi penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke nak kala debay aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tahu berkunci ke ba program jaku sempama.

7.5 lemai tu lagi kita sama mendengar berita lemai ke di tabur terus RYFM di Kuching. Kita terus berperindang kau lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

0: Nama kebua, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, yang tuk ke pukul

0: Selamat lemai bergulai dengan aku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM. Lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bak pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemuju pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tu dekat dikemujur ke ngena pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama ngau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alaib kunci ke teknologi innovation ngau jalai narit orang meranak ke pukuk dalam sektor air ngau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar perkara teka dikerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang gagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun gau pengawak nerit kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dekat nentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bergaul gau dadah. Semua raban patut berjalan ke ungkup pengawak diri alih nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke ngau naka uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Ba'awum Pengarang Media di Kuching. Sekedar diatur ke bisik di berjalan ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngena pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penamak ngena ukui penyidik kena dagang orang ke mai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemaduk besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai box pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tak japan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak, sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung, ke direput ke dah habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro Dr. Safi'i Ahmad madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tu megak oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakut Tok lebuh yang akan nguluk pengawak randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai bak pemerhati hati ngau sawup dari semua raban lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bergaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa udah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkaguna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja ngena belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget ngena belanja RM435,000. Rengka guna tip mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikena nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak udah ngerampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barang yang dirampas ba 4 operasi merasa ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Upis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas buat operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai buat barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual buat kandang menua nyampu. Berjakut buat gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya diatuk, benar dipansiak ngena Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik ngau sekolah patut bersahup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta tak dikacau penusahnya. Yang maksud ke jakut tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 ngau program pemerata keluarga kediatur oleh Dewan Sekolah SK Kampung Petana di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2, hari 9 buah sekolah dalam menua Pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai balan biak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah, kelimpah di tenggirik sidaknya ngau disiplin, identiti ngau pengeransiang nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke grant untuk diberi kena nyawup gerempuangnya ngatur mayuh macam program. Untuk yang kaum program ngelatih ke tabik urus ofis pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempuang tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya, Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawan ngau gerempuang pengerja pengawak patut benda disernih. Kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah buat market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu boleh nyawup negap kaget tanggung pengawak gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah hasil pengawak. Pengawak tinyerini hakia belanja atau megak boleh nyawup berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempuang pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak, ngau cara tulis merempas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tinyerini hakia belanja tu, dekat boleh diputar ke sebelah sidak keminta diberi hakia belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. BUIC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang ulih merik penatai pemisi RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai tu. Agi terus gulai ke YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi. Dia dah macam berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita gulai kami di sadar hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengrami ke benung diatur jam kedai tu di menua lawas ianya bunyi kedai sebut aku ngelama tu irau aco lun bawang ke berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2 bulan yang 5/7/2026 jadi mayuah bengkah pengrami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajak gamal induk Lumbawang gau mayu lagi pengawak atau ke pekit ke bisik diatur di menua lawas jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak ke menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau acok lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya maya tu dia kita bergulai ba program nada kelaman nada ke baru kelebihan kita ke rindu ninga ninga lagu-lagu ninga lagu Iban lagu lama Iban ya kala ke bisi ba TC radio kalau kita bergulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nanti kelama nanti ke baru aku nyedia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita rindang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nanti kelama nanti ke baru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu ku dah ditebah ku kena pun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi. Lagu Anang Nuan Nyeleng-Nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka. Udah nyat tadi Regina Seloma Anang Guai Ringat Sulu. Kita ke Agi bergulai aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kayaknya siap malam. Harap ke kita likun lah pengawak ke dikerja kita likun. Lalu terus ningga ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut.

lagu ke penudi dikena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jiminya yang bungai orang. Jadi aku terus pelabur aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau muain terbalu. Data dari ex cikgu bayi yang anak utak dekat madak semayang satu hari kini yang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John tebal batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Merio Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepatak Undup Liu Ampagu Sebangkui Undup Sebujuk Tetingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Wi Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau bala bukai kena oleh dirintai berita kita semua. Kita semua dipinta data yang gau ngintu pengawak 100 hari niang nuri dana bentai. Jadi barang siapakah nombor penerang silia kita tak telefon ngagai. Nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak yang laki niang tu. Jadi pihak megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit. Ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai. Pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai. Madak ke pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai. Pesan nuju ngai kabar melayan ke ngelala niang. Bananga Ansawi. Ansawi Batarajang Kapit. Rumah panjai asal apa niang. Sungai Koyan Asap Belaga. Sungai Sibau Ilik Kapit. Sungai Sibau Ulu Kapit. Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Mulih Kerangan Besai Balih, Askayu Ai Antuloh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri, Indai Nanta di Brunei, Kalimbang, Jabatan Kesihatan Sibu, PPK Sibu, ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli disebut itu. Jadi, atur penguat dekat dia tu baka tu hari 3/7/2026, pukul 7:30 lemai, hari 5 nguan ulit ngena adat semayang, 4/7/2026, pukul 8 pagi, hari 6 ngetas ulit, lalu nyuan terbalu, lalu pengawal tu dekat diadu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jepri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun Termegah. Sebenarnya ada YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia tu keningga. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabah Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan laki, Ngembuan bini neh kau semua orang ke Cukup mana begulai ngau kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peninga. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang, ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang. Kedekat itu 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita mayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami bakawa ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi mayuh pemakai-pemakai ke bisi di sedia ke gaya kita ke bisi datai mayanya kelimpah hari kitanya tadi ngemai diri sebilia bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang kau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu hari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali tu, pesan ngetah sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Gari ke sesebiliat madah ke pengau ngetah sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang Anak Labang atau ke Indai Diang kena 4/7/2026. Jadi pengau nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetah sulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabang Belayan hari Nanga Sebiro Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gaat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabang Belayan Bukai kena boleh disebut di tembagan. Jadi pengok tu, dekat di Adu, rumah nombor 1234, Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke Jeno Anak Mandin Anak Niang. Jadinya tadi pesan ke bisik di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti Lagu Arif Fazil, Bekalih Hati.

Hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mupo dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacu mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif pengawak, terip jalai ke Perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengga kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tengah RB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari stesen YFM Limbang sudah mulai nyok kita berenggar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website tau ke portal radio dan rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berenggi hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perinang kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban Tajuk Remawa Engkau Lagu Anti Meh Aku Macam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekelagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinindur terdiau jam ke dia tu kebenaran dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri, tau ke rumah panjai, kita ke dia pemenuh sisir. Okey, kita akan menuang derba kereta barang tu jalan jam kerja tu. Ngarap ke sama berjimat, kita akan menuang gawak shift malam kini. Tak ke kita akan menuang udah gali. Nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banyak segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kunci ke upis ting mata ke gayari atau ke Jumatan Meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Suriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi apa tadi? Info ke di Anjung atau ke di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih. Ngagai pemesai rupiah setinggi mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengarkan dulu lagu ke sekali itu lagu kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di bagi menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 bulan nyentuh nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada aku tadi 3 nyentuh angka 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nintia malam 7 malam ba palan dur ke kurita BDS power. Okey, 3 angka 12/7 udahnya pekit pekit ratu ibu kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dur ke kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawal berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba waterfront sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam gak 7 malam ba pentas utama mendor ke kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, hanya di Nyam Bibingan ngenang berkawan ga pesta sebawah ke diatur 3 nyentuh ke 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Salah sebut eh. Pukul 10 malam berkesalaman dor kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi. Di Miri 95.7 pemegat di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegat di Seri Aman. Okey, di Seri Aman ke di Betuang ke serta Bandur-Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live bar TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Mereka semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan baka radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu kemana borka berita malam 27/2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugiamba semada projek tu lebih 91% tembok pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenengah final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Seriaman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi 2 itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temegak disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak Batang Lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke dalam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17/7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak MySet Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya bau mengarang berita pengudah nemuai beri basa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuannya yang ngau Seraban dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit ialah bisi 4 kategori umur berengkih hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah seminat pemain ti pemadu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ila. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngau main serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang ura dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambil bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah munyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena tujuh ngagai 12/10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 siku pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. Opis Menteri Pengerja Pengawal ke Suma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pengerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mui agi program tim berimpas tinggi oleh dijalai ke penguntung pengerja pengawal ngau gerempung pengerja pengawal. Ya, madah munyinyak pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Ringgit Sarawak
di Kuching. Ngenam Karabukai, Upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma Megak Benuh Mansiak Perkara berkawal dengan pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar di Manhagi Kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawaknya dibicarai ke ngenak sahut Upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar. Nyalai, nengah macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak hari benar luar di majak nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif ngawak trip jalai ke Perintas Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan yang lun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan lunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipinyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking atau KRB dalam pengelamat 3 jam berhinggari pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berang online ber Facebook jam ke dia tu kita uling nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung balakaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri hari batu 6 Jalai Penderisan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu hari What Rock dia kena merina semua balakaban. Mayu balakaban di tag dia. Okey, ngau jokusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya di Santuni ku ya. Okey, Emilia Amy Richard soalan DJ, madah ke diri hari USM Pulau Pinang. Nanti boleh ya minta main ke lagu Meligai Pengrindu kedebai Igu Anthony di kena berina semua belakaban. Okey. Ngau jokusan. Ya madah ke diri indah betah ngagai sidak sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes, madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di baik Josephine Jalin kena merindah malam perinya. Kenglala aku meh ngagai malam perinya setia WFM ke berlaku tindu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke mengawang januan. Manah gari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya, minta nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Ditempaya. Di kedai merina terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh, ngarap ke sidai itu berindang. Okey, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke mengawang Rajes. Madah ke diri Rekapit, minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon. Di kena berindah terimpu, ngau balap dengar kebuka, ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi, tinduk jenak kita. Terima kasih Rijarbi sama-sama. Jadi jangan sekedar komen, KBC dan jumpa balap dengar kita, balap kaban kita, balap Facebook kami, YFMB Ban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven, ngau Jeffrey Nyaloy, ngau lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okay, data baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Jam kita ke dia tu 10.22 minit malam. Okay, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM. Okay, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okay, Nuraku merindah kita ngau lagu-lagu. Okay, dalam penggelama sejam. Okay, macam komen bah Facebook YFM Iban Yen Will. Soalan Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawat. Thank you ku ya, sama-sama. Okay, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Si Bahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okay, Ayu Bir B, semalam DJ Madaka diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina, lagu tu ku ya dikena merina semua peninggawa FM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pulai lagi ko ya. Terima kasih Ayu Birbi. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam gan uju semua belinya WFM Iban, minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh kena beri nanti rimpu ngal semua orang ke ngelala bah sebarang nur sediau. Ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duam ada kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenglala. Nak boleh dirintai ke semua nama kau jakusan. Selamat terperindang meh ninyang YFM ku ya. Okey, selamat malam ke Anuju Ramli Lee. Selamat malam, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu. Layan tu ada kediri Aris Sibu ku ya. Boniface EP maka si komen soalam di Jerajes madah kehadiri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikena merinang semua belakangan Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nak boleh disebut magang nama bakal ke malam tu. Okay, Mary Ranta maka si komen soalam di Jerajes lama pilih ke penyawa madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu. Aku tetap sayang Ari Duna dikira merindah semua orang kengala ngal semua keberadaan tinduk meh kemalam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Tony Rumpang ngal lagu Darah Bajik memegang bisi lagu Ari Heli lagu pelakon kebisi diminta balakaban kita kebisi komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih peringat lah bang. Lagi terus saya gulai sejalai dengan ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 27 2026. Okey, terima kasih mega kita ke lagi online bah Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta ngau pesan rindu hati. Okey, kami sidang jong kita bah Facebook kami YFM ban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajesh, mada ke diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Jun Yaman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama berjalan ke penyawa. Itu dari macam tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah rimpu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook, enggak semua orang kenglala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju, salam DJ. Ngarap ke Mujur, ngerja pengawak malam tu, gaya hari kami di tu manah kau ya, minta main ke lagu Menjadi. Lagu Hari Raban Masterpiece, dikira beri nama semua orang kenglala, enggak cukusan. Ngarap ke semua terperindang, pemegang selamat malam, terima kasih dijelajah sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengkapsi komen untuk berdinya. Selamat kerja penyawa, ngagai nuan DJ. Mana hari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Niang Michael Jumat, kena merindang semua orang kengala, keberarti untuk bakal kemelan untuk kuya. Okey, lagi komen untuk pendengar James Pangeran, soalan DJ Raja selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif, dikena merindang semua balakaban Facebook, ngau juga san. Kerap ke semua pendengar atau perindang dengar ke radio YFM Iban, bakal ke malam tu. Soalan, tinduk jenak ke malam tu kuya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Ngalai, Ngai Jauh Nuan, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah, meningat ke YFM. Okey, udahnya, Catherine Robby, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Sriaman, minta main ke suara lagu, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke semua terperindah, serta lantang. Selalu terima kasih memang DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau visi gambar aku dia aneh. Okey, semalam DJ selama berjalan ke pengamak, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sati Ari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM buat serata menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selama berjalan ke pengamak, hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. MLS madah ke diri Ari Kinawit, minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert, dikena berinan semua orang ke ngelala. Ok, doubling ke baca, mungkin mesti komen soalan DJ selama berjalan ke penyawa. Udahnya siapa gitu nih. Ok, Renataniel Mangat, selama berlelak menuju semua peringat YFM ke malam tu, minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Ari Josie Menti, ngarap ke semua terperinannya ke lagu diminta aku kuya. Okey, jadi nyak komen bah Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua, kita kudah nganjung komen bah Facebook kami YFM Iban.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Romantik kawan.

Okey, Duna, enggak lagu ke Dari Rama, aku tetap sayang. Lagu KBC diminta peninga kita, KBC komen bah Facebook YFM Iban tadi, ngarap kaya terperindang. Ninga ke kami, pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching, boleh ninga ke kami. Guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kena di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sebawah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook YFM Iban Flora Deli. Semalam DJ selama berjalan ke Pengawa minta main ke lagu Florence Haik, lagu Kawal Antara Tua. Cuma DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi. Aku tetap sayau ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam jelai pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikenal merindang semua ke ngelalam eh. Terima kasih main-main DJ berjimat main pula lagi out. Terima kasih megak kerja aku pesan Rinwan out. Asaiku komen bahawa Facebook tu dah dibaca aku magang out. Terima kasih kita aku dengan jom komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi belinya bah sejam ke penuh itu pukul 11 nyatung ke pukul 12 tengah malam kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi bah program Romantika Y itu noraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikenal merindang tu semua sebelum kita tindu jenak ke malam tu. Okey, ram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku. Diminta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro, lagu Timang Pengrindu. Lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami, Romantika Y. YFM, segulai sejalai.

Okey, harap ke kita udah terperindang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak ke awak pemerindang malam YFM. Bagulai dengan aku Raja Smoking terkait RB. Okey, 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh lagi pukul 6 pagi-pagi lah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak bahawa Facebook kami, YFM Iban, kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kudang lagi mesti tu, mesti komen ke pemandu baru, mesti dah anjung bala kaban kita bahawa Facebook tu. Okey, nunggu ay. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ne? Ibas Lebin, tak kabar dua maris munyan tu dia dibaca aku tadi. Roy Kuang tu, selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman, bakal jam ke dia tu ke ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benung mendapat TikTok live. Mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih laman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okay, haram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean. Kau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia, ngau lagu Nuan Penerang Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi, duet ngau Skala King. Okay, terus tinggal ke kami, Romantika Y, YFM segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab ujung program Pemerintah Malam YFM, pemegang ujung ke program Romantika Y kita kena sar itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan hingga waktu berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita dengar ke segmen Teka Awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Lepas terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

Seguling sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: sudah sedia.
1: Anda sedia ke kat nombor siapa juara capai kenyalah minggu tu? Sapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
1: Lagu engkau kami.

0: pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah kapakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentaran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngaduit tau. Lalu kita maga patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah maga semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Hashtag nemlig Active Dear Do. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intern hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu

0: Justin.
1: Celiak sebab dia semina dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa waka teringat cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau menjaga kau jelu cak.
1: Nah, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelu. Tetap di rumah. Kulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak cak. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Podcast Culi tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalan.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lawa mat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke MyTV.

0: Kita rindut ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batan.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngene dia ton.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar jani ne. Baik ke penai. Ya. Kalau dia kurang nyemleh jani. Sekarang ke bah penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pagi riwai.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku meda itu subak yang udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat namatku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salai kan ke boleh dempak kita mata nyak sen. Hari ya meh ku nemu baca isi salai ikan. Nak aku nemunya lumai. Pain tu nalai ikan kau.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 Lucky.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Ramblaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi atau tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai ba bisiklah siti tempat ba kucing ni tahu deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ba orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ke ama mata ya lu del pelengak kurang ya pasti pasti kena bangku cuma datai ke berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat berputar tuang
1: anda nukelan nama kebua aja makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuku engkau dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat ada di asai ke kaya makai tuku belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengarkan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan ya kena lagi hari tai itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya, maya.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kebuah piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambasada, menua nduar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambasada, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ini aku cakap ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Ngasih kumpul kurah tindu ada. Ngasih aku kasih kurangnya nak jelak mata. Kena tindu ada kia. Nah dah mata ngetindu. Tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

0: Pagi Rewind.
1: Nak naik bala net, mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik ku sebuah. Ngesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebuah ni akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemak buah. Sekali kau ke menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda empurau dia nula.
2: Nya kau dah, mana kau dah? Okay, ni akik kau nanti kau nemu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini lagi menolong lulu.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sapaka dia tu bati suruh, dia tu bisikari

0: lihat nalaki hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tau teka manyuah ngadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi baka ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

sejalan. Bengerah Pagi YFM.

Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridasis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkatan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kita berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29. Injil tu pasal Jesus dengan Thomas. Tang Thomas, kita kumai bersapit, siku hari sidak ke-12. Nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas berjaku ngagai sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bak jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku barusuknya, aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya, sidak murid ya bergumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjakuk. Awak ke pemanyik meruan ngau kita. Ya, lalu berjakuk ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut dengan gaya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida nak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita, gerai belama meh, tajak kadang-kadang kita bisa rengak, tabin mirin tang, apa kita ingat, kejakut lah Ta'ala ke dengar kita itu tadi. Jadi baca Injil, hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar mengajar hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka nak nemu ngetu. Indah tajak kita lemik, indah kita. Tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi kita temedak jakuk lah Ta'ala kita dengar kita itu tadi cerita pasal Thomas. Thomas keterubah ya nadai ngau sidak murid terbuka lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuah ya kedepadah Jesus udah angkat hari mati. Thomas madah kediri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jaraya. Lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusaha. Aku ngai Arab. Jadi dituk Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya. Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ngai Thomas. Suka berjakuk ngai Thomas. Ngkah ke tunjuk nuan dituk. Lalu pedak jari aku unjur lalu engkah ke jari nuan bak rusuk aku. Jadi dia Jesus selalu madah ke Thomas anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi ba Thomas ya madah Tuhan aku Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati tu tadi Thomas madah ke diri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngoya netap kia baru lalu merik bukti tu ke tanda awak keuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengarap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati lalu uliah ngintu nyaga ngemata
kita manusia tajak kita nemu kita nak uliah nilit namau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kita mai jakuk Allah Ta'ala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita awak kita harap teka andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di Kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengharap ukai semina pasal utai ke di pedak kita tak megak andal dalam gaya Allah Ta'ala ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi ngangau kita ngingat ke berkeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengharap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengharap kita tu ke nak ngasai ke lah talah bisik dalam pengharap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengharap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakak ngati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga kejaku Allah Ta'ala Yesus tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kata non Arab laban non sudah medak aku ditu Yesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sidak tu ke kita ndak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi tu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tu ke bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua indu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami para elak. Amin. Awak kalah Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk gak bulan 2 jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh lemadang buluh parugan berintai 6. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
4: Oh wai Dani wai Dani wai.

bini ayah Ari Jacob Reza mai jam kita pukul 6:27 minit pagi yang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat sehari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak pun ke pengawak kita ke Sarito Anangira, pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi maka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepeng lama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak muka ngau program-program ke di keluarga. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak nur maca pesan, pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenaan ke gaya hari pagi tu hari mana nade hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkong meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sehari itu ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disediakan aku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Workout 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live bar TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live bar Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah Pasar sebawah dekat dirami Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 Bak parking kereta BDA sebawah Rindu menda orang berlagu Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran lica opis perintah berjual hasil tanam Bisik megak The Voice of Sebawah Battle of the Band Sebawah Fun Run Ngau Mayu Agik Kebukai Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuak Ngagai 12 Hari Bulan 7 2026

Karen Libau, si kari penyanyi kedekat merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dup dap angka bisi teka ngasuh kita kesal sehari tu. Angka bisi kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana hari hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke bisi appointment. Nani ingat ke appointment kita Sarito ya 3 bulan 7 2026. Tahu ke bisi pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke bisa ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engkau kita maka bisa medak tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi 2 gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mekah Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Jadi kepala polis Pilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak ke berka RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Balumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inu Upis Kontinjen Sarawak Balumur 017-592-9211. Okey, hanya mega berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 nya antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke megak menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek ke berga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembau. Jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Mekak mantuk mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Mekak. Dari Sri Aman ke Betuang Mekak ya. Okey, nya maka ba siti hari berita ke Bisayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayu lagi berita beruka bukai. Lalu baka selama maka berita pagi di YFM ulih di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah macam pesan ke diterima hari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyeh, kawai.

0: lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nyari tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang dan Jampuang. Madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Bala Mayu. Lemai tu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching. Lalu dekat dikubur kari minggu tu elak. Ba pendama Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai. Rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Untabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengacar ke kala ngau yang ngacar, ba SK Bakuang Sri Aman, ba St. Paul Beno Pedawan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengacar Winnie Kerani ya, pengacar Winnie Kerani udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Lemai tu gambaga lemai pegila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Paya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mega. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ya apa rumah Sidampu ianya ba Taman Surya Jaya Matang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Kara, Punggu, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa Romeh Sedempu ianya ba Taman Surya Jaya Matang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak salam, Jada anak salam udah nadai mega. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Spak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Baliah, engau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak salap, Jada anak salap udah nadai. Lalu niang Jada anak salap tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu Ari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus tunyang anak imang ya. Titus tunyang anak imang tau ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di sungai apala mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jaya sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba uluar yam inya ba rumah dibit kemi rumah nibang rumah bigat rumah lagat rumah misi rumah adan rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosmal, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan Pak Lumur 0113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan 0113-704-5860. Nya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Anak Imang. Titus Tunyang Anak Imang udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya Pak Rumah Sedempu inya Pak Rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal ianya pesan dari Tuai Rumah Jerah Anak Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muai terbalu keniang binia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4/7/2026 ba rumah sidampu rumah jerah sungai balai sari sri kai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balai sari sungai seluai sari Engklayet Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain terbalu ke niang Maria anak kiai ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila 4/7/2026, ba rumah sidempu, inya ba rumah jerah, sungai balai sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tila 5/7/2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suat, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke Bukai, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngakai lumur Rabu anak sulang balumur 0149879891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak alan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah si dempu inya ba rumah Kevin Serdim wong pancai lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai sawang rakut wong panda jabang sebubut panggang pabuang gerunggang tabau sumpah sengkuang nangas pan lanca Indonesia seriang ngau badau di Indonesia ex pemanca jauh anak jakit pa kerangan muang berdaya anak kinda pa sungai Kirin suai ni ya di skim sekarang ngau kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu makang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu inyo pa rumah Kevin Serdin wong pancai lubu antu. Okey, tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jo anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas enta balu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya pa rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur kusung 113-184-7-001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai 100 kaban belayan di Kuching di Kerian 100 Roban Batang Ai nanga mepi lubuk antu sebang pelai di Semunjan ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas senta balu ke niang ex konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita. Sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM, hagi ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina, madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya, enyak niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Hanya di pengawaknya diatur pa rumah sidampu, enyak rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundo. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut itu magang, madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak jimba ya, ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah sidampu, rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundo. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari baru yang anak bidi, madah ke ngeta sulit menyadi sida inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melancan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, bak umur 013-813-5692 atau kanuju tidak anak bidi 019-854-4809. Nya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah galan Sungai Tau Selangau. Okey, ngui yang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak kabi, bal umur kusung 14, 013-587-638 atau kenuju Jennifer nak September 014-528-3436. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai abah rumah sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti to peninga ianya hari Robert Louis nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya, ianya niang satang anak labang tau ke indai ding kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergilak ya, lalu muak ke malam pergilak inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 1 2 3 4 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Sebiro Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ngetah Sulit, Lalung Lumbung, niang Satang Anak Labang tau ke Inai Ding ya, ke dekat diatur pagi-pagi lah 4/7/2026 lemuak ke malam inya pengawak dengan Lumbung. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Aria Veronica Anak Runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke Tebalu.

Jumaat hari bulan 7 2026 ngetah sulit ngau nyua kan terbalu. Jadi ia pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju kaban belayan nangira dini Nur Diau madah ke ngetah sulit ngau nyua kan terbalu kenyang matin anak bantau ke dekat diatur pagi pagila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai ke nawit. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah idua rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus ngkudu batu empat ulu sebetan gerikat sawa sungai jira ngau kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah idua terumpang ulu senulau kriana serato lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak Nur maca pesan berat maka boleh didengar kita bahawa awak ngelah tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, berdau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Dah tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 3 bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam menegap ke kerjasama, ngelaku, ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semak perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuk ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia maksud ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serta primetik ba isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah menyampau geran khasnya berpanggai ba penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak di seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, data dia tu dikelala jadi aset ke pemaduk berga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai gelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Sarawak dia tu menuh numbuh ke pelasau ti tegap nyadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company baka Western Digital WD nyadi ke bukti pengandal dunia ngagai Sarawak nyadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution Technology ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega maksud ke langgo penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya uliah diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tinggal nak kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah ke daya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Di itu kita menemukan ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan biliak. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ia madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah mendua ngau su hakam magabisi berkunci ke penemu bah pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikena mendua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia su hakam merambu dekat berjalan ke latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atu ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiaraban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah maka diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhaka maka merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Nengah program ngasih ke mayuh agik graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai madah peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiliang tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawuk ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawuk ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak, SESAMS, mujur ngangkat nama Sarawak, lebih sidang mujur buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia, Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandez Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya kealainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu tik berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuak ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajak sidak seminar belatih penglama seminggu wajar. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas di pejalai kekena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ahli Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin dengan 110 igik nospen. Tidik pelabak ke berharga RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang berkawan dengan aktiviti dadah dipinta madah dengan upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgu nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanakak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya. Kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semangor rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat, labantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentun Marau. Ia megah nyemetak membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pengujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka Jakok Saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang nak seleka Jakok tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia Saritu celum serta gelingan buak. Tau ke? Aku nyau nak terkelala kenua nage dia tu. Udah ke bajik buak merunai juruh. Nak baka keliak kak gelingan buak ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka Jakok Saritu ianya gelingan.
5: Seleka Jakok Saritu tau di pendiang ke kita nintian hari 1 hari 3 engkau hari 5.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar kini itu wang laka hal Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: 2 pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu 2 pagi Y. Di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lebih ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: bisik salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2